Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur menit ke-18 kini bergeser dari jam 10 pagi ini. Temani Anda di sana, kami punya suatu informasi terkait dengan Menteri Pertanian mantan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit. Perusahaan yang sengaja memainkan atau menekan harga tandan buah segar TBS sawit dipastikan akan ditindak tegas demi melindungi kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Nah, saudara, pernyataan tersebut disampaikan mantan saat berdialog dengan petani dan pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah di Aceh 15 Juli 2026 kemarin. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga di pasar dunia. Amran menjelaskan harga sawit dunia saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Namun harga di tingkat petani Indonesia sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram meski nilai tukar dolar menguat. Menurut Amran, kondisi tersebut langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, bahkan ia mengaku tetap memantau perkembangan harga sawit saat berada di Tanah Suci. Amran mengatakan langkah cepat pemerintah mulai membuahkan hasil setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap tata niaga sawit, harga TBS di tingkat petani mulai mengalami kenaikan. Itulah pendengar satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id terkait harga TBS sawit menguat, pelaku permainan harga tentunya akan ditindak oleh pemerintah.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara, kami temani Anda pendengar di frekuensi 103,6 MHz. Jam 10.57 menit kebersamaan kita. Itu tadi pendengar, sajian lagu-lagu hiburan temani weekend Anda, hari Minggu Anda di sana bersama dengan keluarga. Iya, semoga saja bisa membuat Anda lebih bahagia lagi, lebih terhibur lagi, walaupun cuaca agak panas. Dan ya, ada beberapa rencana Anda akhirnya dibatalkan karena cuaca tidak bersahabat. Mungkin Anda yang berencana untuk jalan-jalan, berwisata, menjenguk keluarga di Ohoy-Ohoy, di desa-desa, akhirnya tertunda. Tapi semoga itu tidak mengurangi rasa bahagia Anda di sana. Pendengar, dan saya Ellen kini pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan.

jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio Pitu Sailulin. Operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan ucapan untuk Anda yang punya momen spesial hari kelahiran di hari ini, moga-moga doa-doa Anda, rencana-rencana Anda juga dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ya, kami ucapkan juga selamat bagi umat Kristen, ya, baik itu Katolik maupun Protestan yang menjalani ibadah pagi dan sore nanti di hari ini. Moga-moga semua tetap semangat untuk beribadah di gereja-gereja yang ada di lingkungan Anda. Semoga apa yang Anda inginkan juga Tuhan akan kabulkan. Ya, tak lupa juga kami doakan bagi saudara kita yang terbaring sakit di RSUD Marin Kota Tual, RSUD Karel Sat Situbun Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan, mengangkat semua penyakit-penyakit mereka sehingga mereka sehat walafiat dan bisa kembali bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah. Amin. Allahumma amin. Iya pendengar, nantinya kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di Pro Satu Ritual. Dan jangan dulu kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Selamat siang pendengar. Satu informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda, Wang Yi dorong penguatan investasi Cina di Indonesia. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyampaikan harapan pemerintah Tiongkok agar Indonesia dapat menyediakan lingkungan yang kondusif dan setara bagi pelaku usaha negara tirai bambu tersebut. Kata Menlu Wang Yi dalam keterangan tertulis dalam Kementerian Luar Negeri Cina yang diakses antara di Shanghai Sabtu. Pertemuan antara Wang Yi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berlangsung di Shanghai pada Sabtu 18 Juli 2026. Erlangga berada di Cina untuk menghadiri konferensi kecerdasan buatan dunia maupun menandatangani pendirian organisasi kerjasama kecerdasan artifisial global yang diinisiasi oleh Cina. Kedua negara menurut Wang Yi perlu menjadi pelopor dalam mempertahankan sistem perdagangan multilateral bersama-sama menentang pemutusan relasi ekonomi dan rantai pasok, serta menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasok global. Terkait organisasi kerjasama kecerdasan artifisial global, Wang Yi mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara anggota pendiri mencerminkan sikap aktif Indonesia terhadap kerjasama internasional di bidang kecerdasan buatan. Organisasi tersebut, tambah Wang Yi, dirancang khusus bagi negara-negara selatan global dengan tujuan mencegah munculnya kesenjangan baru di bidang kecerdasan buatan di dunia. Wang Yi menilai perkembangan kecerdasan buatan harus melayani seluruh umat manusia, sehingga setiap negara berhak mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan serta kebangkitan nasional. Sebagai perwakilan selatan global dan negara-negara dengan perekonomian yang baru tumbuh, Wang Yi mengatakan China dan Indonesia memiliki tujuan pembangunan yang serupa, kepentingan bersama yang luas, serta keunggulan yang saling melengkapi. Dalam keterangan di laman yang sama, Menko Erlangga mengatakan Indonesia merasa terhormat menjadi salah satu negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Artifisial Global. Hubungan Indonesia dan China, ungkap Erlangga, terus berkembang secara stabil, sementara kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara telah membuahkan hasil yang melimpah. Dia pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyambut dan mengundang lebih banyak perusahaan China untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia, tambah Erlangga, berharap dapat terus memperluas proyek-proyek kerjasama penting dalam kerangka inisiatif Sabuk dan Jalan bersama China, termasuk program yang telah ditetapkan.

Sebelumnya pada Jumat 17 Juli 2026 dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Cina Wang Wintao, Erlangga menyampaikan selama ini Cina telah menjadi mitra dagang utama Indonesia. Pada 2025, nilai total perdagangan Indonesia-Cina mencapai 154,6 miliar dolar Amerika Serikat. Selama periode 2021 hingga 2025, total perdagangan kedua negara menunjukkan tren pertumbuhan sebesar 7,24%. Sedangkan di bidang investasi, China juga menjadi salah satu dari tiga sumber penanaman modal asing terbesar di Indonesia pada 2025. Realisasi investasi China mencapai hampir 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 13% dari total investasi asing, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan energi, properti, serta transportasi dan pergudangan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Habitual.
1: Selamat siang pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Ternateng. Hari Anak Nasional 2026, Pemprov Malut perkuat perlindungan anak. Kota Ternate dipenuhi gelak tawa ratusan anak saat pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Anak Nasional ke-42 Sabtu 18 Juli 2026. Tidak sekedar seremoni, peringatan tahun ini menjadi panggung kebahagiaan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, dan terlindungi. Keceriaan begitu terasa ketika Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara, Rusni Sarbin, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara, Dharma Wanita Samsudin, Kadis P3A, Khairia, serta PLT Kepala Dinas Sosial Zain Kasim turun langsung berbaur bersama anak-anak panti. Mereka mengikuti permainan edukatif, memimpin berbagai games, hingga membagikan hadiah kepada para peserta yang antusias mengikuti setiap kegiatan. Momen tersebut menjadi gambaran bahwa Hari Anak Nasional bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga menghadirkan ruang yang penuh kasih sayang, perhatian, dan semangat bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam pengasuhan panti sosial. Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak, Budi Sentosa Susan E. Garusim, mengatakan Hari Anak Nasional 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Bangsa dengan subtema Bangun Ketahanan Mental Anak, Wujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya. Menurut Susan, tema tersebut mengingatkan seluruh pihak bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang aman agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Rangkaian kegiatan meliputi jalan sehat, senam bersama, permainan edukatif, edukasi perlindungan anak, penyerahan bantuan, hiburan, hingga dialog interaktif bersama anak-anak panti. Di balik kemeriahan secara meriah itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga membawa kabar baik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zain Kasim, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan akses pendidikan yang lebih baik melalui Sekolah Rakyat Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat. Menurutnya, anak-anak yang berasal dari keluarga kategori desil 1 hingga desil 5 akan memperoleh kesempatan belajar di sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap, mulai dari laptop pribadi, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan hidup selama di asrama. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin mengatakan seluruh masyarakat untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak tetapi juga membangun karakter dan akhlaknya. Ia berpesan agar anak-anak tidak meninggalkan ibadah, terus berlomba dalam kebaikan, serta bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan konten provokatif maupun menghina orang lain. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Maluku Utara pun menjadi lebih dari sekedar perayaan tahunan. Di tengah canda dan tawa anak-anak, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Oke, untuk Anda pendengar di kesempatan siang ini di acara Wilbanbanan, kami akan berbagi informasi tentang budaya dan tradisi serta potensi wisata di daerah-daerah yang nantinya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda dan menghibur Anda juga dengan musik daerah tradisional. Ya, kita baru saja mendengarkan lagu daerah dari daerah K, iya, tentang Rang Niwasuhun yang di nyanyikan oleh Agani Ramean. Ini punya satu cerita atau kisah tentang lagu daerah Kei dengan judul Rang Niwasuhun. Lagu ini merupakan bagian dari lirik lagu adat atau nyanyian pengiring tarian tradisional Kepulauan Kei yang berjudul asli Sosoe Evav atau tarian Evav Kei. Secara harfiah dalam bahasa Kei, kata rang atau rangi berarti bunyi atau suara, sedangkan masuhun atau suhun berarti kesedihan, keharuan atau rasa pilu yang mendalam. Kisah dan latar belakang di balik bait lagu ini berakar kuat pada nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah panggilan jiwa dan penghormatan leluhur. Lagu ini berkisah tentang perasaan emosional yang bergejolak ketika bunyi alat musik tradisional seperti tifa dan gong mulai ditabu bagi masyarakat Kei. Bunyi instrumen tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah getaran sakral yang langsung menyentuh hati. Bunyi yang memilukan sekaligus megah ini menjadi simbol kehadiran dan penghormatan kepada roh para leluhur yang menjaga tanah tersebut. Dan yang kedua adalah kebanggaan terhadap kebudayaan. Bait lagu ini menceritakan komitmen generasi penerus untuk terus mengunjungi tinggi tarian dan kebudayaan adat Kei hingga ke ujung bumi.

Iya, rasa haru atau masohoni yang muncul saat menari atau mendengar lagu ini lahir dari rasa cinta yang mendalam terhadap tanah kelahiran atau nuhu tanah dan identitas mereka sebagai anak daerah Eva. Yang ketiga adalah keterikatan dengan hukum adat Larhul Ngabal. Kisah dalam rangkaian lagu adat ini tidak bisa dilepas dari tatanan filosofi Aini Ain, kita semua adalah satu, dan hukum adat Larhul Ngabal. Rasa haru dan tangis yang kerap mengeringi lagu ini merefleksikan perjuangan para leluhur dalam menjaga persatuan, perdamaian, serta perlindungan bagi seluruh masyarakat Kei, baik yang berada di Kei besar, Kei kecil, hingga berada yang merantau ke ujung dunia.

Iya, pendengar, itulah kisah atau cerita tentang lagu daerah K dengan judul Rang Ni Masuhun yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda di acara Wilban Banan Pro 1 RRI Tual.

Masih di acara Wil Ban-Badan, pendengar, iya. Ini lagu tradisional dari Kabupaten Seram bagian timur dengan judul Nina. Kisah lagu tradisional Nina Seram bagian timur ini sering ditulis Nina dari Kabupaten Seram bagian timur Maluku adalah lagu pengantar tidur tradisional nyanyian Nina Bobo yang syarat dan kisah kerinduan mendalam doa seorang ibu serta sejarah migrasi leluhur. Berbeda dengan mitos urban lagu Nina Bobo nasional yang sering dikaitkan dengan cerita mistis atau lagu Nina dalam kebudayaan masyarakat Seram bagian timur, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan seperti Gorom, Geser hingga Banda Eli, murni merupakan refleksi sosial kultural yang melankolis. Kisah dan makna di balik lagu tradisional Nina khas Seram bagian timur yang pertama adalah kisah ratapan ibu yang ditinggal merantau.

Secara tradisional, lagu ini dinyanyikan oleh seorang ibu atau nenek saat mengayun bayinya di atas kain ayunan. Latar belakang kisah syairnya menceritakan kesepian dan ketangguhan seorang istri yang harus membesarkan anak seorang diri karena sang suami pergi merantau, menyeberangi lautan. Liriknya mengekspresikan harapan agar sang anak tertidur lelap tanpa menangis, sekaligus doa agar sang ayah yang sedang melaut atau bekerja di pulau seberang selalu dilindungi dan segera pulang membawa rezeki. Jejak sejarah dan migrasi leluhur kaitannya dengan Banda Eli. Iya, pendengar, lagu Nina memiliki ikatan sejarah yang sangat kuat dengan kisah migrasi besar-besaran di masa lalu. Ketika terjadi pergolakan sejarah VOC di Kepulauan Banda pada abad ke-17, sebagian masyarakat mengungsi ke wilayah Seram bagian timur dan Kepulauan Kei menjadi suku Banda Eli. Lagu Nina dibawa sebagai bekal budaya lisan. Lagu ini berkisah tentang kerinduan kolektif akan tanah air yang hilang atau kampung halaman yang jauh, menjadikannya sebuah nyanyian pengantar tidur yang nadanya terdengar sangat menyayat hati atau masuhun. Dan yang ketiga adalah media pewarisan nilai adat dan silsilah. Bagi masyarakat Seram bagian timur, menidurkan anak dengan lagu Nina bukan sekedar agar anak terlelap. Di dalam bait-bait syairnya yang menggunakan bahasa daerah setempat seperti bahasa geser, gorom, atau bahasa bandang, sang ibu menyelipkan kisah asal-usul marga atau soa, silsilah keluarga, serta petuah-petuah adat. Tujuannya adalah agar sejak bayi, alam bawah sadar yang sang anak sudah merekam jadi dirinya sebagai anak adat yang harus menjaga kehormatan keluarga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, kami cukupkan keruan yang randa acara Well Ban-Banan. Dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna. Here comes France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris.

0: lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup, ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik di masa ini. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hormangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit, Skiprotik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus bilis. Nah, yang penting buat saya sekarang ini bagaimana meretapinnya juga. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya peluang. Tentu kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita lebih baik untuk memiliki awalnya. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Lama juga di Sumsel saya harus jadi juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, sekedar sombong marah, bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Program Satu Radio Republik Indonesia tual pendengar, ya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Pro Dangdut. Kami menghibur Anda di siang ini walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap bersama kami di frekuensi 103.6 MHz. Iya, karena kaminya ya. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya diputar oleh operator kita di siang ini, Kakak Petu. Ada Layar Kertas, Maya dan Nazar, Ogah Pulang, Delia Paramita Berdua-dua, Opa Tatang Rinduku, Rana Duka, Elvi Suka Esi, Hesti Klepek-klepek, untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, Pro Satu Era Ritual. Kami menyapa Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kota Somlaki, Kota Dobo, yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di siang ini. Ya, kami sapa Anda juga yang baru saja memantau siaran kami di frekuensi 103.6 MHz. Apa kabar Anda di sana? Moga-moga Anda di sana sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya, apalagi di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur yang sudah mungkin rasa letih, rasa lemas, mungkin stres ya. Iya, Anda bisa menghubungi kami di 0813-549-5875 dengan pilihan-pilihan lagu dangdut. Moga-moga akan menghilangkan rasa letih Anda, rasa stres Anda. Kami yakin. Olehnya itu kami ajak Anda di Pro Dangdut, program Satu Era Ritual. Dan jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita.

Selamat siang Produkdut, kami hadir untuk Anda di Prosatu RRI Tual. Kami menyapa Mama Inge yang ada di Yarlir Kota Tual sana. Halo Mama Inge, apa kabar Anda di sana? Apakah Anda monit Produkdut pada siang ini? Ada juga Mama Tuti di Ohoy Iso sana. Ada Bung Bravo di Ohoy Rerian. Ada juga Bunda Aftur dan yang lainnya juga yang kami tidak sebutkan namanya. Iya, apa kabar Anda semua di siang ini? Kami ajak Anda untuk kita bergabung di 081354958875.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami punya 30 menit saja untuk Anda, dan kita menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Dan saatnya di studio kami sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami kembali menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Informasi-informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id, dan antara jika Anda yang ingin berbagi informasi, iya, informasi-informasi yang terjadi di Ohoi atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kota Langgur, Anda juga bisa menghubungi kami di 081354958875. Ada hal-hal unik ataukah kejadian-kejadian yang terjadi di Ohoi Anda, kami siap untuk melayani Anda di acara musik dan informasi pada siang ini.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

BMKG waspada potensi hujan disertai petir di sejumlah kota Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat di sejumlah kota besar di Indonesia untuk mewaspadai potensi hujan lebat disertai kilat atau petir pada Minggu 19 Juli 2026. Prakirawan BMKG Vita dalam siaran yang diikuti di Jakarta mengimbau warga yang berada di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak sekunder yang dapat ditimbulkan. Untuk bagian barat Indonesia perlu diwaspadai adanya terdapat potensi hujan petir di wilayah Pekanbaru dan Tanjung Selor. Selain potensi kilat dan petir di kedua kota tersebut, lanjut dia, BMKG juga meminta warga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan meningkatkan kewaspadaan karena adanya potensi guyuran hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Ia mengatakan ancaman cuaca buruk di beberapa kota besar tersebut dipicu oleh adanya kombinasi dinamika atmosfer berupa pembentukan daerah perlambatan kecepatan angin atau

konvergensi. Daerah konvergensi tersebut terpantau memanjang mulai dari ujung barat Sumatera di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, merosot ke Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, hingga ke wilayah Sulawesi dan Papua. Kondisi atmosfer tersebut secara signifikan mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi. Sementara itu, lanjut dia, untuk wilayah barat lainnya, hujan dengan intensitas sedang hingga ringan diperkirakan masih akan membasahi kota Padang, Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Pontianak. Beralih ke wilayah timur Indonesia, BMKG memproyeksikan cuaca ekstrim cenderung beredah di mana wilayah Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang, hingga Jayapura. Secara umum diprediksi hanya akan mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun demikian, kata dia, potensi hujan dengan intensitas ringan dilaporkan masih berpeluang turun merata di beberapa wilayah timur seperti Kota Palu, Mamuju, Kendari, Sorong, Manokwari, dan Merauke.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Haruskah ku ber-

Selamat siang, jelang sore, pendengar masih di sajian informasi. Iya, kami masih menyajikan beragam informasi lainnya untuk Anda di edisi Minggu 19 Juli 2026. Ya, ini satu informasi tentang es krim membuat segar bagi penggemarnya. Bagi para penggemarnya, es krim memang menjadi pilihan utama untuk mengembalikan kesegaran tubuh, terutama saat cuaca sedang panas-panasnya seperti saat ini. Karena efek segar ini tidak hanya datang dari suhu dinginnya yang langsung menurunkan suhu tubuh, tetapi juga dari kandungan gulanya yang memberikan tambahan energi secara instan. Secara ilmiah, sensasi segar dan bahagia setelah makan es krim juga dipicu oleh pelepasan hormon dopamin dan serotonin di dalam otak yang secara otomatis bisa memperbaiki suasana hati. Iya, di wilayah kepulauan dengan iklim tropis yang hangat seperti di Maluku dan lebih khususnya juga di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual, para penggemar yang menikmati es krim atau es tradisional saat ini di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, seperti es dawet, es buah, atau es mambo di siang hari ini pasti terasa sangat nikmat. Iya, Anda penggemar es krim, tetapi apakah Anda mengetahui atau tahu tidak hari es krim itu pada hari dan tanggal apa? Ya, kami akan berbagi satu informasi ini tentang Hari Es Krim Nasional. Hari Es Krim Nasional diperingati setiap minggu ketiga Juli di Amerika Serikat sebagai bentuk apresiasi terhadap makanan penutup tersebut. Pada tahun 2026, di hari Minggu tanggal 19 Juli, iya, dan kembali dirayakan di seluruh negeri. Ini peringatan Hari Es Krim Nasional. Presiden Ronald Reagan menetapkan Hari Es Krim Nasional melalui keputusan resmi yang diterbitkan pada tahun 1984. Sejak itu, masyarakat Amerika memanfaatkan peringatan tersebut untuk menikmati es krim bersama keluarga maupun teman. Sejarah es krim telah berlangsung selama berabad-abad dan berkembang melalui berbagai peradaban di dunia. Catatan sejarah menunjukkan hidangan serupa telah dinikmati sejak masa dinasti Tang di Tiongkok. Perkembangan berikutnya membawa es krimnya menyebar ke Eropa sebelum akhirnya menjadi makanan populer di Amerika Serikat. Kini es krim hadir dalam beragam rasa dan menjadi salah satu hidangan penutup paling digemari masyarakat dunia. Ya, pendengar, itulah satu informasi tentang Hari Es Krim Nasional yang diperingati pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026, di seluruh negeri, dan ini keputusan resmi yang diterbitkan pada tahun 1984. Sejak itu, masyarakat Amerika memanfaatkan peringatan tersebut untuk menikmati es krim bersama keluarga maupun teman. Iya, pendengar, tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di program 1 RRI Tual.

Optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras. Pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

0: Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.
1: Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tingkatkan literasi, Pemkot Mataram siapkan pojok baca di Puskesmas. Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk menyiapkan fasilitas pojok baca di 11 puskesmas di Kota Mataram. Kata Kepala Dinkes Kota Mataram, Emerald Isfihan di Mataram, untuk penyediaan pojok baca di setiap puskesmas, selanjutnya sudah dilakukan komunikasi dengan Diarpus Kota Mataram dan 11 puskesmas terkait penyiapan lokasi atau titik tertentu di area puskesmas yang mudah terlihat pengunjung. Keberadaan pojok baca itu, kata dia, diharapkan bisa mengisi waktu pengunjung saat menunggu antrean di puskesmas, sehingga bisa menambah literasi masyarakat dari berbagai sumber bacaan, karena Diarpus memiliki koleksi buku yang beragam. Selain buku kesehatan, Diarpus juga diminta untuk menyiapkan buku-buku fiksi dan non-fiksi agar pengunjung tidak jenuh. Emiral menargetkan pojok baca di puskesmas bisa terrealisasi tahun ini pada 11 puskesmas se Kota Mataram. Kalaupun tidak bisa semua, kata dia, akan diusahakan pada beberapa puskesmas. Intinya program tersebut harus mulai dilaksanakan tahun ini. Pasalnya salah satu kendala yang dihadapi puskesmas untuk menyiapkan pojok baca tersebut adalah titik-titik di puskesmas sudah menjadi spot layanan kesehatan. Sementara Kepala Diarpus Kota Mataram Moh Karnoto mengatakan program pojok baca di puskesmas tersebut merupakan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan sebagai bentuk mendukung peningkatan literasi warga di Kota Mataram. Untuk koleksi, Diarpus siapkan berbagai buku-buku fiksi dan non-fiksi termasuk buku koleksi bidang kesehatan. Diharapkan melalui kolaborasi pembentukan pojok baca di puskesmas dapat menumbuhkan minat membaca, meningkatkan akses buku masyarakat, serta mendukung gerakan literasi secara dini dan menyenangkan di ruang publik.

0: Luar biasa kau Wabudi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Selamat sore pendengar. Ya, kami akan berbagi informasi tentang kesehatan. Ini manfaat jalan sore buat jantung sehat dan pikiran tenang. Mengenal aktivitas jalan sore dan manfaatnya. Jalan sore merupakan aktivitas fisik berupa berjalan kaki dengan intensitas ringan hingga sedang yang dilakukan pada waktu petang. Aktivitas ini sering dikenal dengan istilah yang dan telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat modern di Indonesia. Kegiatan ini juga dikaitkan dengan tradisi atau menunggu waktu berbuka puasa. Iya, bagi Anda yang berpuasa untuk mengganti puasa-puasa Anda di Ramadan tahun ini, dan pastinya dengan jalan sore sangat memberikan manfaat yang luar biasa dan kesehatan jantung terutama dan juga pembuluh darah, karena aktivitas berjalan kaki secara rutin di sore hari ini juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan, dan tubuh kita harus secara secara stabil sehingga memperkuat otot jantung dan memompah darah. Sirkulasi darah yang lancar membantu mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh dengan lebih efisien. Berjalan kaki secara teratur terbukti dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang merupakan faktor risiko utama stroke. Selain itu, aktivitas ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dalam darah, menurunkan memberikan risiko pembentukan pada dinding arteri dalam dan dapat mencegah terjadinya penyakit jantung koroner dan di masa depan. Pendengar, studi medis menunjukkan bahwa berjalan kaki selama 30 menit dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah yang elastis mampu beradaptasi dengan perubahan tekanan darah secara lebih baik. Hal ini sangat krusial bagi kelompok lansia guna menjaga sistem peredaran darah tetap berfungsi optimal meski usia terus bertambah.

Iya, pendengar, manfaat jalan sore buat jantung sehat dan pikiran tenang. Yang kedua adalah kontrol gula darah dan manajemen berat badan. Jalan sore sangat direkomendasikan bagi individu yang ingin mengontrol kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes tipe 2. Setelah makan siang atau menjelang makan malam, kadar glukosa dalam darah cenderung mengalami fluktuasi. Berjalan kaki membantu otot menggunakan glukosa sebagai sumber energi sehingga menurunkan beban pada tubuh Anda. Aktivitas ini meningkatkan sensitivitas insulin yang memungkinkan hormon tersebut bekerja lebih efektif dalam mengatur kadar gula darah, serta melakukan jalan sore secara rutin dapat mencegah terjadinya lonjakan gula darah yang ekstrim setelah mengonsumsi makanan. Bagi individu dengan kondisi prediabetes, kebiasaan ini dapat menghambat perkembangan kondisi menjadi diabetes kronis. Dalam hal manajemen berat badan, jalan sore berkontribusi pada pembakaran kalori harian yang stabil. Meskipun pembakaran kalori tidak sebesar lari maraton, konsistensi jalan sore juga membantu mempertahankan defisit kalori bagi yang sedang menjalani program diet. Metabolisme tubuh akan tetap aktif bahkan beberapa saat setelah aktivitas berjalan kaki selesai dilakukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar, ya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani jelang acara Sendak School dari SMTPI Jemaat Elar di edisi siar Minggu 19 Juli 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

0: Para pendengar yang berbahagia, tertarik adik di studio yang mengambil kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas cintamu bagi anak-anak sekolah minggu, karena di saat ini kami diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam siaran sekolah minggu yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Tua. Olehnya kami dasari seluruh rangkaian siaran ini di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus. Amin. Halo, shalom, selamat sore adik-adik semua.
1: Shalom kakak pengasuh.
0: Di antara adik-adik, siapa yang tahu tentang etika?
2: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Vela.
2: Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban, moral atau akhlak. Dan etika juga menyangkut apa yang benar atau salah.
0: Iya, benar sekali adik Vela. Iya adik-adik, kalau begitu ada yang tahu tentang apa itu etika Kristen?
2: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Vela.
2: Etika Kristen membahas masalah tentang apa yang baik dari sudut pandang kekristenan.
0: Nah, karena kita sudah memahami tentang apa itu etika dan apa itu etika Kristen, maka sekarang kakak pengasuh mau bertanya lagi kepada adik-adik, adakah di antara adik-adik yang tahu apa itu etika dalam berpikir?
2: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Axel.
2: Etika Kristen dalam berpikir merupakan cara berpikir yang baik, benar dan positif sesuai dengan ajaran firman Tuhan.
0: Iya, benar sekali jawaban yang disampaikan baik dari adik Axel tapi juga dari adik Lila dan Sila. Nah adik-adik, jadi etika Kristen dalam berpikir adalah sebuah tata cara berpikir positif sesuai kaidah-kaidah kekristenan yang bersumber dari ajaran firman Tuhan. Nah adik-adik semua, hari ini kita akan mendengar tentang bagaimana beretika secara Kristen dan bagaimana beretika dalam berpikir. Tapi sebelum itu mari kita bernyanyi.

0: yang istilahnya susah diri, di saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Doa ini akan dipimpin oleh Adik Stephen dan pembacaan Alkitab oleh Adik Bosmar dan Adik Dea.
1: Saudara-saudara pengasuh dan teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, di saat ini kami mau membaca dan mendengar berita firman-Mu. Bimbinglah kami dengan roh dan hikmat-Mu untuk kami dapat memahami segala perkataan dan kehendak-Mu dan melakukannya di kehidupan kami. Amin.
2: Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab perjanjian baru, yakni Efesus 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-28 dengan judul Manusia Baru. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota.
1: Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan suatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah firman Tuhan kita.

0: Adik-adik di studio dan pendengar Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada, Shalom.
1: Shalom.
0: Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang etika berpikir. Seperti yang dikatakan oleh adik Sela, Nela, dan adik Axel di awal tadi, maka kakak pengasuh akan menjelaskan secara detail. Karena itu adik-adik dimohon untuk memperhatikannya ya. Nah adik-adik, etika itu dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah ethos, yang berarti sikap, cara berpikir, watak, atau adat kebiasaan. Ethos atau etika identik dengan moral yang dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati. Nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dan hidup. Etika juga diartikan sebagai norma-norma. Dan etika Kristen adalah suatu cabang ilmu teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik dari sudut pandang kekristenan. Dengan demikian, maka pola berpikir Kristen adalah cara berpikir yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mencerminkan Kristus. Pola berpikir ini didasarkan pada ajaran agama Kristen yang bersumber pada Alkitab.
2: Kakak pengasuh boleh bertanya?
0: Silakan adik Ian.
2: Bagaimana agar kita dapat berpikir dan berperilaku positif dan benar sebagai orang percaya kakak pengasuh?
0: Pertanyaan yang bagus sekali dari adik Ian. Iya adik-adik. Jadi inti dari pertanyaan dari adik Ian adalah bagaimana caranya supaya selaku orang percaya kita dapat berpikir dan berperilaku positif dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Adakah di antara adik-adik yang mau menjawab?
3: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Maxi.
3: Terima kasih kakak pengasuh. Iya, cara yang pertama adalah kita harus memahami rencana Allah. Artinya bahwa kita mengerti bahwa Allah memiliki tujuan yang baik bagi dunia dan manusia. Kita diajak untuk hidup memuliakan Allah, menjaga ciptaannya, serta memberikan kasihnya, agar orang yang berdosa dapat menerima keselamatan melalui Yesus Kristus.
0: Iya, benar sekali jawaban dari adik Maxi. Iya adik-adik, jadi memahami rencana Allah artinya bahwa kita mengerti bahwa Allah memiliki tujuan yang baik bagi dunia dan manusia. Kita diajak untuk hidup memuliakan Allah, menjaga ciptaannya, serta memberitakan kasihnya agar orang yang berdosa dapat menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Ada lagi adik-adik yang mau memberikan pendapat?
4: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Olan.
4: Ya terima kasih kakak pengasuh. Menurut saya cara yang berikut adalah mengikuti pandangan Yesus.
0: Betul sekali jawaban dari adik Olan. Jadi mengikuti pandangan Yesus berarti kita meneladani cara hidup Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya berusaha memikirkan hal-hal surgawi dan bukan hal-hal duniawi. Orang percaya berusaha melakukan kehendak Tuhan dengan sikap rendah hati, taat kepada firman Tuhan, peduli dan mengasihi sesama, berkata dan bertindak yang jujur, adil, benar, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan. Sebab memiliki etika Kristen berarti seluruh pusat pikiran dan perilaku kita berpusat kepada Allah, sesama, dan dunia. Nah, dari penjelasan kakak pengasuh tadi, adakah di antara adik-adik yang bisa memberikan pendapat kepada kita tentang contoh konkret sikap remaja dalam berpikir dengan ciri etika Kristen?
5: Saya kakak pengasuh.
0: Silakan adik Mia.
5: Kakak pengasuh, menurut saya salah satu contoh konkret sikap remaja dalam berpikir dengan cara etika Kristen adalah berpikir yang memuliakan Tuhan, yakni menggunakan pikiran untuk hal-hal yang baik dan berguna. Contoh, mengisi waktu luang dengan belajar, membaca Alkitab, atau mengikuti kegiatan yang bermanfaat, baik di gereja, sekolah, maupun di masyarakat.
0: Bagus sekali Adik Mia, kita tepuk tangan. Ada contoh yang lain?
1: Saya Kakak Pengasuh.
0: Silakan Adik Aska.
1: Berpikir benar dan jujur yakni mengutamakan kebenaran daripada keuntungan pribadi. Contohnya, mengakui kesalahan meskipun berisiko mendapat teguran.
0: Luar biasa jawaban Adik Aska. Semua tepuk tangan dulu. Ada lagi adik-adik yang mau menjawab?
5: Berpikir positif dan membangun, yakni tidak mudah berprasangka buruk atau menghakimi orang lain. Contoh, ketika teman melakukan kesalahan, kita memilih untuk memahami dan membantu daripada mengejek atau membuli.
0: Iya, hebat sekali Adik Mercy. Ayo semua tepuk tangan untuk Adik Mercy dan bahkan untuk semua teman-teman kita yang sudah memberikan pendapat. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap hari kita berpikir tentang banyak hal. Kita berpikir tentang sekolah, keluarga, teman, media sosial, cita-cita, bahkan masalah yang sedang kita hadapi. Semua tindakan yang kita lakukan biasanya dimulai dari pikiran. Karena itu, jika pikiran kita baik, maka perkataan dan tindakan kita juga akan baik. Sebaliknya, jika pikiran kita dipenuhi hal-hal yang buruk, maka hidup kita pun akan dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki cara berpikir yang berbeda dari dunia. Tuhan menghendaki agar pikiran kita diperbaharui oleh firman-Nya, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai remaja Kristen, mari kita belajar menjaga pikiran kita agar selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berpikir benar, bijaksana dan penuh kasih, maka perkataan dan tindakan kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah, perbuatan besar dalam hidup dimulai dari cara kita berpikir. Karena itu, biarlah setiap pikiran kita dipimpin oleh Kristus, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi terang bagi dunia. Ingat, pikiran yang dipimpin Roh Tuhan akan menghasilkan keputusan yang benar, tindakan yang baik, dan masa depan yang diberkati. Amin.

0: Adik-adik di studio dan pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja berada, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami tentang pentingnya memiliki etika Kristen dalam berpikir. Terima kasih karena melalui firman-Mu kami belajar bahwa pikiran yang benar akan menghasilkan perkataan dan tindakan yang benar pula. Tolonglah kami agar sebagai anak-anak dan remaja Kristen, kami senantiasa menjaga hati dan pikiran kami, menjauhi pikiran yang buruk, dan memenuhi hidup kami dengan hal-hal yang baik, benar, mulia, dan yang berkenan kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap pikiran kami, agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang maha baik, kami berdoa bagi seluruh anak dan remaja serta para pengasuh, jemaat GPM Olar, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, hikmat, semangat belajar, dan kerinduan untuk terus bertumbuh dalam iman. Kuatkan kami para pengasuh agar tetap setia mendampingi, membimbing, dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Jadikanlah anak dan remaja jemaat Gebel Melar sebagai generasi yang takut akan Tuhan, mengasihi sesama, dan membawa perubahan yang baik bagi keluarga, gereja, dan masyarakat, bangsa, dan negara. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi semua anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Secara khusus kami mengingat anak-anak yang sedang sakit dan membutuhkan kesembuhan. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah dan memulihkan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan mereka melalui orang-orang yang Engkau gerakkan untuk menolong. Kami mengingat anak-anak yang telah kehilangan orang tua, yang hidup dalam kesepian, kesedihan, dan keterbatasan. Kiranya mereka merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu setiap hari. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang merindukan kesempatan untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Bukakanlah jalan dan kesempatan bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Lindungi dan peliharalah semua anak-anak di dunia ini di bawah naungan kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi setiap orang tua, berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kesabaran dalam mendidik anak-anak terkasih. Tolong mereka untuk menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan kehidupan beriman. Berkatilah setiap keluarga agar hidup dalam kasih, damai sejahtera, dan takut akan Tuhan. Kami turut mendoakan para guru yang mengabdi di negeri ini. Terima kasih atas pengabdian mereka dalam mendidik dan membentuk generasi penerus bangsa. Berikanlah kesehatan, semangat, kesabaran, serta hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadikan mereka alat-Mu untuk menanamkan ilmu pengetahuan, karakter yang baik, dan nilai-nilai kehidupan yang benar kepada anak-anak di negeri ini. Ya Tuhan Raja atas segala bangsa, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini. Berikanlah hikmat, kejujuran, integritas, dan rasa takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan adil, bijaksana, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kiranya Engkau menjaga persatuan bangsa kami, menjauhkan negeri ini dari perpecahan, bencana, kekerasan, korupsi, dan segala bentuk ketidakadilan. Kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintah Kota Tua dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, beserta seluruh jajaran dan aparaturnya, berikan hikmat dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kiranya tercipta kerjasama yang baik, pelayanan yang jujur, serta pembangunan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Bapa yang mempunyai kerajaan, kami berdoa bagi seluruh pimpinan gereja, baik di tingkat sinode, klasis maupun jemaat-jemaat, dipenuhi mereka dengan hikmat, kasih dan tuntunan Roh Kudus dalam menyembalakan umat-Mu. Kuatkan mereka dalam pelayanan, lindungi keluarga mereka, dan pakailah gereja-Mu menjadi terang dan garam di tengah dunia. Biarlah gereja terus menjadi tempat pertumbuhan iman, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang membawa banyak orang semakin dekat kepada-Mu. Kami juga berdoa secara khusus bagi Ketua Majelis Jemaat Gepeng Melar, bersama seluruh perangkat pelayan dan badan pembantu pelayanan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan tuntunan Roh Kudus dalam setiap tugas pelayanan yang dipercayakan. Mampukan mereka untuk melayani dengan hati yang tulus, penuh kasih, rendah hati, dan setia kepada panggilan-Mu. Berkatilah keluarga mereka, lindungilah dalam setiap pekerjaan dan pelayanan, serta jadikan mereka teladan yang baik bagi jemaat dan masyarakat. Berkat yang sama pula kami minta Tuhan berikan bagi pejabat kepala Kohoi Erlangga Magora bersama seluruh stafnya. Kami juga mengingat pimpinan serta seluruh karyawan dan karyawati Radio Republik Indonesia cabang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan. Berikan kesehatan, keselamatan, semangat kerja, dan kebijaksanaan dalam menyampaikan informasi yang benar, mendidik dan membangun masyarakat. Jadikanlah Radio Republik Indonesia cabang Tuhan ini sebagai sarana yang membawa manfaat, inspirasi, serta nilai-nilai yang baik bagi seluruh pendengar. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bentuklah pikiran kami agar selalu selaras dengan kehendak-Mu, sehingga melalui perkataan dan tindakan kami, nama-Mu dimuliakan. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang taat, rendah hati, penuh kasih, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga dalam urapan Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami berdoa demikian.
1: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Bukan ini, kita oh,
1: harus membawa berita.
0: Kita harus membawa berita. Sebagus-bagus. Sebagus-bagus lebar, weh. Betul, stres doang kedua kita. Iya.

dan pendengar Radio Republik Indonesia Tua di mana saja berada. Sebelum kita berpisah, marilah kita mohon berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik. Tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur
dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, tadi kita sudah mengikuti SMTPI pendengar dan ditutup lagu rohani yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, bertanda akhiri kebersamaan kita di nuansa Nasrani Kristen. Dan pendengar, selanjutnya kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi. Kami ucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan untuk saudara semuanya. Bahagia sekali di edisi hari Minggu hari ini, tanggal 19 Juli 2026. Kami kru yang bertugas di Day Part 3 atau di lintas sore hingga malam nanti, saya Iksan Ariando, juga operator studio, kemudian operator pemancar, mana-mana Anda pendengar, hingga tuntas pada pukul 24 nanti waktu Indonesia Timur. Beragam program acara kita ikuti bersama, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Tual.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya. Semoga inflasi ini cepat berkurang deh. Biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih. Semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: Ah, ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi, mandi, mandi, mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Atual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan superduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih bersama Anda di frekuensi 103,6 MHz. Dan pendengar, ya, kembali kami hadirkan informasi perihal Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku optimistis pembangunan irigasi perpompaan atau IRPOM di Desa Wainetat, Kecamatan Waiapo, Kabupaten Buru, dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan air irigasi yang lebih memadai. Tim BBRMP Maluku yang terdiri atas Basaria Imelda Situmorang dan Mulyadi meninjau pembangunan IRPOM di dua titik di Desa Wainetat untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana serta mendukung peningkatan produksi pertanian. Peninjauan tersebut turut didampingi Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, Savana Jaya Suhuri Buton, bersama Penyuluh Pertanian Lapangan Rosita. Menurut Gunawan, kondisi tersebut berpotensi menekan biaya operasional karena petani tidak perlu menggunakan bahan bakar minyak atau BBM untuk mengoperasikan pompa meskipun kedalaman pengeboran melebihi standar operasional pembangunan IRPOM. Sementara itu, pembangunan IRPOM di lokasi kelompok tani Ragil Jaya telah mencapai sekitar 70%. Pekerjaan yang masih berlangsung meliputi pembangunan saluran Shear sepanjang 250 meter untuk mendistribusikan air ke lahan pertanian.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, ya saatnya kita akan mengikuti sepekan info.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kita berjumpa dalam Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual bersama saya Irina Hari Cahyani. Inilah Sepekan Info selengkapnya. Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dikmensus Kota Tual mengapresiasi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam bentuk gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah di awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Cabang Dikmensus Kota Tual Abraham A. Rahawarin usai memimpin upacara bendera di lapangan upacara SMA Negeri 1 Kota Tual mengaku sangat bangga terhadap program Ayah Mengantar Anak ke Sekolah di mana semua unsur hadir di sekolah untuk menyaksikan langsung kehadiran dan aktivitas anak-anak di jenjang sekolah menengah atas. Wakil Kepala Sekolah sekaligus guru di bidang kurikulum TK Hang Tuah Kota Tual, Sriwijaya Banyal mengaku bersyukur atas tingginya antusiasme para orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di TK Hang Tuah pada tahun ajaran baru. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sriwijaya Banyal mengatakan tingginya minat masyarakat memilih TK Hang Tuah tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimiliki sekolah. Salah satunya adalah lapangan sekolah yang luas sehingga memberikan ruang yang nyaman bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan mengembangkan kemampuan motorik mereka. Kepekaan konsumen terhadap deteksi produk kadaluarsa perlu menjadi catatan prioritas di setiap daerah. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan di setiap lokasi perdagangan, karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu, penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen. Manajemen talenta ASN adalah sistem manajemen karir yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Sistem ini memprioritaskan pegawai dengan kualifikasi, kinerja, dan potensi tinggi untuk menduduki jabatan strategis guna mengakselerisasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Maluku Tenggara, Aisyah Borut. Borut menegaskan sudah melaksanakan langkah awal profiling ASN per Desember 2025 lalu. Dan ASN bisa melihat langsung hasilnya di profiling masing-masing. Saudara, sepak bola kembali menjadi pemersatu masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual melalui kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Timnas Argentina dan Timnas Swiss di Gedung Serbaguna Larful Ngabal Langgur Minggu pagi. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara itu dihadiri langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun bersama pimpinan BUMN dan BUMD. Dalam kesempatan itu, Bupati Taher menegaskan Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetensi olahraga, tetapi menjadi simbol persatuan yang mampu menyatukan berbagai bangsa dengan latar belakang yang berbeda. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam memperkuat kebersamaan. SD Naskat Yosudarso 22 Kabupaten Kepulauan Aru mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan menggelar rapat kerja masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS serta mendukung gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Kepala SD Naskat Yosudarso 22 Petra Adjas mengatakan rapat kerja yang berlangsung pada 6 Juli 2026 merupakan tindak lanjut dari program yayasan. Selama 3 hari sekolah menyusun berbagai program unggulan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun ajaran. Saudara, 2 kecamatan di daratan Kota Tual, yakni Kecamatan Pulau Dulah Utara dan Kecamatan Pulau Dulah Selatan, terus berproses tuntaskan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Ms. Rosjab Kenyanan mengatakan, sesuai aturan dan regulasi pembangunan KDMP di Kota Tual, kini telah melewati sejumlah tahapan penting, bahkan beberapa di antaranya dalam persiapan pengoperasian. Ms. Ros mengaku, meskipun pelaksanaan program KDMP
pemimpin masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan seperti lahan untuk pembangunan hingga persoalan krusial lainnya, namun pemerintah Kota Tual tetap berkomitmen menjalankan program ini sesuai amanat dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto. Misros mengungkapkan beberapa desa di Kecamatan Pulau Dula Utara yang KDMP-nya siap beroperasi adalah Desa Ngadi, Desa Dula, Desa Ohetel, dan Desa Tamedan yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satunya melalui program rekognisi pembelajaran lampau RPL Universitas Patimura yang memberikan pengakuan akademik atas pengalaman dan kompetensi para guru. Hal itu disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Patimura, Profesor Dr. Karolis Anakototi saat upacara pengukuhan dan penggelaran lulusan sarjana FKIP, program RPL di Aula Kantor Bupati Langgur beberapa waktu lalu. Program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidikan di daerah. Selain partai politik, stakeholder maupun pemerintah daerah dan semua pihak diminta terus berperan aktif mendukung upaya KPU dalam mewujudkan keikutsertaan seluruh warga masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada saat pesta demokrasi, termasuk kelompok marginal dan kaum disabilitas. Hal ini ditegaskan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat SDM KPU Kota Tual Abdul Hamid Ngilitubun. Menurutnya, di mata hukum, kaum marginal dan disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal memilih maupun dipilih. Olehnya itu, hal ini memerlukan perhatian serius sehingga proses pemutakhiran sementara yang dijalankan tepat sasaran. Peran pemerintah melalui Dinas Sosial terkait data yang valid menjadi rujukan penting bagi pihaknya. Pengurus Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara memastikan kesiapan kontingen untuk mengikuti Jambore Nasional 2026 di Cibubur. Sebanyak 53 orang dijadwalkan siap diberangkatkan, terdiri dari 39 peserta dan 14 orang pendamping. Pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara Kresna Welerubun mengatakan seluruh peserta telah melalui proses seleksi yang dilakukan pada April lalu. Dalam seleksi tersebut, para peserta diuji kemampuan kepramukaan seperti membaca kompas, mendirikan bivak, serta melakukan pertolongan pertama sebagai bekal mengikuti jambore nasional. Pengendara sepeda motor dan mobil diharapkan bisa mengenali rambu-rambu lalu lintas, termasuk penanda garis di jalan agar bisa berhati-hati dan meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi. Salah satunya dengan memperhatikan garis putus-putus berwarna putih di atas jalan raya, menandakan boleh menyalip. Sedangkan garis putih tanpa putus menandakan tidak boleh keluar jalur untuk menyalip. Penjelasan ini disampaikan Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara, AKP Ahmad Syahrifuddin. Ahmad sangat mengharapkan perhatian dari pengendara karena biasanya sikap acuh yang tidak mengindahkan rambu lalu lintas bisa berakibat kecelakaan fatal. Ahmad juga mengimbau agar saat berkendara khususnya bermotor agar menggunakan helm dan tidak melawan jalur agar tidak terjadi hal yang tidak semestinya. Bermacam-macam jenis dan merek rokok yang beredar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selama ini belum diketahui dengan jelas rokok yang diduga ilegal. Berdasarkan hasil penyelidikan wartawan, ditemukan salah satu rokok yang bermerek atau berinisial M diketahui adalah rokok ilegal yang kurang lebih 1,5 tahun beredar di Saumlaki. Hal ini terungkap ketika rokok tersebut dikonfirmasi dengan pihak Bea Cukai Saumlaki yang berkantor pada kantor KPPN Saumlaki. Pegawai Bea Cukai yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Febri, yang dikonfirmasi mengatakan pihak Bea Cukai melaksanakan pengawasan barang yang berasal dari mancanegara, sehingga pada tempat transportasi seperti pelabuhan udara dan pelabuhan laut perlu adanya pos yang ditempatkan oleh kantor Bea Cukai sehingga pengawasan bisa dilaksanakan. Kepulauan Tanimbar salah satu kabupaten yang pertama menerima sosialisasi Simpol Dagri. Demikian disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan PUM Kemendagri dan PUM Kemendagri Akbar Ali usai membuka dengan resmi sosialisasi asistensi pemantauan dan pelaporan perkembangan situasi politik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Melalui penataan sistem informasi politik dalam negeri, Simpol Dagri di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar.
Jimbar. Akbar mengatakan tugas fungsi dirinya adalah pengurusan mengenai masalah perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah politik, diantaranya yang berkaitan dengan kepemiluan, partai politik, indeks demokrasi, literasi politik, dan yang berkaitan dengan pemetaan potensi politik yang bersifat nasional. Dalam rangka memberikan data dan informasi kepada pimpinan di tingkat pusat, maka dipandang perlu bahwa Indonesia yang terdiri dari atas 514 kabupaten kota dan 38 provinsi harus mampu komplikasikan kondisi sosial politik yang ada. Maka melalui Simpoldagri, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipilih sebagai kabupaten yang pertama dalam sosialisasi dimaksud. Penilaian terhadap lokasi groundbreaking telah dilakukan jauh hari sebelumnya oleh tim terpadu. Hal itu disampaikan external relation pada Inpek Masela, Hani Tanamal, sehubungan proses pembayaran atau kompensasi tanam tumbuh milik hak masyarakat di Desa Lermatang pekan kemarin. Menurutnya, area 5,5 hektar yang menjadi lokasi groundbreaking telah final dan tinggal realisasi pembayarannya oleh Inpek Masela sebagai pihak pendukung. Sementara untuk area lain di luar kawasan groundbreaking tetap berjalan dan menuju pembayaran, namun belum sampai pada tahap penilaian oleh tim independen sebagaimana kawasan yang diprioritaskan saat ini. Saudara, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta meningkatkan promosi wisata. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Charles T. Tanel. Dikaitkan penyumbang terbesar PAD Maluku Tenggara adalah bagi hasil mineral bukan logam, kemudian hasil dari pajak barang dan jasa tertentu. Salah satunya termasuk sektor pariwisata. Tanel menambahkan, dengan makin gencarnya promosi wisata, pastinya berdampak pada naiknya angka kunjungan wisatawan. Efek domino yang akan didapatkan yakni pemasukan untuk PAD dan berkembangnya sektor ekonomi di Maluku Tenggara. Pengrajin kain tenun asal Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam kegiatan Wonderful Sail to Indonesia yang digelar di Dulah Kota Tual, kawasan yang berada di jantung Coral Triangle Kepulauan K. Kehadiran pengrajin tenun menjadi bagian dari upaya

Di Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Keikutsertaan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda daerah untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membawa nama baik Maluku Tenggara di tingkat nasional. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi PJ Bunga, dalam laporan pada acara pelepasan kontingen Gerakan Pramuka, Kuartir Cabang Kuarcap Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Langgur, beberapa waktu lalu. Peserta yang diberangkatkan terdiri dari peserta didik, penggalang putra dan putri, pembina pendamping, pemimpin kontingen cabang, serta pengurus kuarcap. Debi mengatakan, keikutsertaan kontingen Maluku Tenggara dalam Jambore Nasional tidak hanya bertujuan mengikuti kegiatan perkemahan tingkat nasional. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun persaudaraan antar sesama pramuka dari seluruh Indonesia, serta memperkuat karakter generasi muda. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama beberapa waktu lalu. Kesepakatan itu menjadi tahapan akhir pembahasan Ranperda sebelum diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ranperda tersebut memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kualitas dan kompetensi akademik menjadi indikator penting yang wajib dimiliki setiap peserta didik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menilai uji kualitas yang dilakukan terhadap setiap satuan pendidikan menjadi ukuran aplikasi pembelajaran yang mengarah pada siswa itu sendiri. Buah kerja tenaga pendidik melalui evaluasi yang dilaksanakan secara nasional, sejalan asesmen dan pelaksanaan ujian TKA maupun USP yang menjadi pengukur mutu pendidikan di sekolah, baik guru dan siswa selama aktivitas pembelajaran di satu semester berjalan. Namun yang dibutuhkan yakni pendampingan orang tua yang bersinergi demi mencapai target pembelajaran, menciptakan generasi muda yang cerdas dan berakhlak untuk menyikapi tantangan global. Pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela dinilai menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Momentum ini diharapkan membuka peluang lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alek Belai, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan agenda groundbreaking, khususnya Satgas Groundbreaking Blok Masela. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi berkah bagi Tanimbar maupun Indonesia. Aktivitas penanaman pohon di sekitar lokasi groundbreaking proyek Blok Masela di Desa Larmatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin meningkat. Warga dari sejumlah desa seperti Tumbur, Ilngei, dan Wawonda datang untuk membersihkan lahan dan menanam berbagai jenis tanaman atas permintaan pemilik lahan. Salah seorang warga Desa Ilngei, Pius Kilan Masih, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya membersihkan lahan seluas 1 hektar yang selanjutnya akan ditanami berbagai komoditas. Langkah tersebut dilakukan dengan harapan nilai kompensasi atas tanaman di lahan terdampak proyek nantinya menjadi lebih besar. Destinasi wisata mangrove di Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai ditata sebagai bagian dari persiapan menyambut kunjungan peserta Syil Darwin Saumlaki yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang. Pemerintah desa bersama masyarakat telah melakukan penataan kawasan sejak dini agar lokasi siap menerima wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leo Samangun, mengatakan Desa Lauran menjadi salah satu dari 4 destinasi yang akan dikunjungi peserta Sail Darwin sekaligus menjadi titik kunjungan kedua dalam rangkaian kegiatan tersebut. Karena itu, seluruh persiapan dilakukan lebih awal untuk memastikan kenyamanan daya tarik destinasi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai mengimplementasikan sistem informasi politik dalam negeri, Simpol Dagri, sebagai bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri memperkuat pemantauan politik nasional berbasis data. Penerapan aplikasi tersebut diawali dengan sosialisasi yang digelar di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar. Perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri, Syahrul, menjelaskan Simpol Dagri dirancang untuk mengintegrasikan data politik dari seluruh kabupaten kota hingga pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan pemantauan dinamika politik secara tepat, akurat, dan real-time sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Saudara, seorang pedagang sayur keliling mengalami kerugian akibat diserempet oleh 3 orang remaja yang mengendarai sebuah motor pada Kamis lalu. Kejadian berawal dari semangat para fans Piala Dunia yang ingin merayakan kemenangan timnya dengan menaikkan kecepatan sepeda motor untuk segera bertemu dengan sesama fans. Untuk selanjutnya, konvoi keliling di Kota Tual dan Langgur. Angga, pedagang sayur keliling yang mengalami musibah tersebut mengatakan, sekitar jam 6 pagi, dirinya dengan sepeda motor membawa sayur yang siap dijual. Bergerak dari tempat tinggalnya di Mangon, Kota Tual, menuju ke Pasar Tual melewati Jalan Baldu Wahdat. Saat memasuki pertigaan yang menghubungkan Jalan Baldu Wahdat dengan jalur menuju Tanah Putih, tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dinaiki 3 orang remaja muncul dengan kecepatan tinggi, berbelok dari arah Tanah Putih, hendak ke arah Mangon Viditan, sehingga dirinya tak memiliki kesempatan untuk menghindar dan terjadilah peristiwa yang membawa kerugian besar baginya. Satuan Lalu Lintas Polres Maluku Tenggara dalam upaya mengedukasi masyarakat, khususnya pengendara dan pengguna jasa angkutan, agar bisa lebih berhati-hati saat berada di jalan. Selain melakukan sweeping secara rutin, personel Satlantas juga melakukan pengaturan lalu lintas setiap pagi dan sore hari. Hal ini dijelaskan Kasatlantas AKP Ahmad Syarifuddin. Contoh kesalahan yang dilakukan pengendara, salah satunya tidak mengenakan alat pengaman pada penumpang di kendaraan bak terbuka. Semisalnya tosa atau truk L300, padahal posisi bak terbuka sangat rawan kecelakaan. Kehadiran puluhan kapal layar internasional dalam kegiatan Wonderful Sail to Indonesia di Kota Tual mendapat pengawasan dari Bea Cukai sebagai bagian dari pengawasan lalu lintas barang yang masuk ke wilayah Indonesia. Peran tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses kedatangan kapal berlangsung lancar sekaligus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PJ Fungsional Pemeriksaan Bea Cukai, Daniel Sonata Sinanaga, mengatakan peran Bea Cukai dalam kegiatan Sail to Indonesia adalah memperlancar arus kedatangan serta melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Menurutnya, Bea Cukai berpartisipasi dalam pemeriksaan barang, perlengkapan kapal, serta keperluan pribadi para pelayar beserta kru untuk memastikan tidak terdapat barang-barang yang memerlukan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kawasan kumuh tersebar di K besar dan K kecil. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Afan Bahri Ifat, mengatakan yang menjadi tantangan pihaknya adalah letak geografis kepulauan yang menghambat optimalisasi pemerataan infrastruktur dasar di Maluku Tenggara. Dikarenakan hal tersebut, dalam rangka penataan kawasan dan pertanahan, maka pemerintah daerah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024-2043, di mana dalam rencana tata ruang tersebut, pemanfaatan ruang disesuaikan dengan diperuntukannya, contohnya kawasan pesisir, pemukiman, pariwisata, dan lain sebagainya. Ifat berharap dengan implementasi peraturan daerah tersebut, penataan Kota Langgur serta Kabupaten Maluku Tenggara makin optimal dan bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong pelaku UMKM agar tetap memperhatikan standar gizi pada setiap produk yang dihasilkan. Hal ini meliputi aneka produk olahan makanan yang dikemas dengan berbagai varian dan rasa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, Jacob Pedro Ubra, kepada RRI mengatakan setiap produk yang diproduksi diharapkan tidak hanya memperhatikan kuantitas tetapi juga kualitas karena produk yang dikonsumsi oleh konsumen turut berdampak pula terhadap kesehatan konsumen. Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang ada di Kota Tual, yakni KDMP Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, merupakan salah satu koperasi di Desa Tual yang telah beroperasi secara profesional. Hal ini ditujukan dengan adanya proyek Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang juga terletak di Desa Labetawi sehingga mempermudah proses pengoperasiannya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Ms. Rose Jabkenyanan, kepada RRI mengatakan, sejak didirikan KDMP di Desa Labetawi, langsung memulai pengoperasiannya dengan melibatkan pihak investor serta dipercaya memenuhi permintaan ikan beku sebanyak 3 ton ke daerah Weda, Maluku Utara.
Saudara, komunitas UMKM Teri Asap di Desa Selayar tembus pemesanan hingga 500 kg. Ini tentunya prestasi yang cukup memuaskan dalam 2 tahun terbentuknya usaha mikro berbasis rumah tangga tersebut. Vivi Hahuri, fasilitator rumah BUMN Telkom Tual yang melakukan bimbingan sejak awal dengan para pelaku UMKM, mengatakan dengan belajar dari kesalahan, produk Teri Asap akhirnya lebih baik daripada jenis produk sebelumnya. Sementara itu, Nuryanti Wabula, salah satu pelaku UMKM Teri Asap, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan bimbingan dari rumah BUMN Telkom Tual. Karena dengan begitu, selaku pemain baru, mereka bisa belajar lebih banyak lagi. Wabula dan Hahuri bersama-sama mengharapkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat terhadap produk UMKM dari Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena dengan begitu warga ikut membangun komunitas pelaku usaha kecil yang kokoh dan berdiri dengan mandiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara mengapresiasi langkah pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Renjaan dalam rapat paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dilanggur beberapa waktu lalu. Menurut Renjaan, kegiatan nonton bareng yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri. Selain menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional PSN LNG Abadi menandai dimulainya investasi senilai 20,9 miliar US dollar atau setara 375 triliun 573 miliar rupiah. Inpex menegaskan komitmennya membangun kemitraan jangka panjang dengan masyarakat Tanimbar melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan ketahanan energi nasional. Peristiwa peletakan batu pertama atau groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek raksasa di Indonesia tersebut. Di hadapan pemerintah pusat, tokoh adat, masyarakat, dan pemangku kepentingan, CEO Intek Masela LTD Takayuki Ueda menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat Tanimbar. Saudara, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita ikuti sepekan info. Dan pendengar, baru saja usai dikumandangkan azan sholat Isya di setiap masjid masing-masing, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mereka tetaplah bersama kami di program 1 RRI Tual.

Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata baharu, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Dokter! Dokter! Bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter?
1: Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma.
0: Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi.
1: Maaf, dek. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong.
0: Dokter! Ini tidak mungkin terjadi. Kakak!
1: Narkoba. Bukan saja merusak tubuh, tapi juga merusak masa depan dan moral bangsa. Bukan saja harta, tapi juga nyawa yang dikorbankan. Jadilah generasi muda yang cerdas dan kreatif dan anti narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Badan Narkotika Nasional Kota Tual.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena baiklah namamu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, Salve. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 19 Juli 2026, hari Minggu biasa ke-16 sesuai kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema perbendungan kita tumbuh dalam kesabaran dan iman di tengah dunia. Mari kita membuka acara kita pada malam ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

tidak mudah menghakimi sesama, dan tetap bertumbuh dalam kebaikan di tengah tantangan kehidupan. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Karena itu, kita diajak untuk tetap setia dalam hidup kita, hidup iman kita, agar menjadi gandum yang baik dan menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. Semoga melalui acara Mimbar Agama Katolik malam ini, hati kita semakin diteguhkan untuk menjadi anak-anak Allah yang menghadirkan buah kasih dan damai. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada hari Minggu biasa ke-16 ini, Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan membaharui iman kami. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, rendah hati, dan setia melakukan kehendak-Mu di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Semoga sabda-Mu malam ini menumbuhkan iman, harapan, dan kasih dalam hati kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesama. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepadamu, para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon hingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang beriman Kristiani,
kita diajarkan untuk hidup sesuai dengan kebajikan.

kebajikan dan buah-buah roh. Ada kebajikan seperti iman, harap, dan kasih. Dan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bacaan-bacaan suci pada malam hari ini menggarisbawahi suatu kebajikan yang mungkin terdengar tidak populer, yakni kesabaran. Masyarakat kita yang semakin cenderung mau cepat dan materialistik lebih menghargai ambisi, uang, status, dan gengsi. Menunggu dengan sabar walaupun hanya untuk waktu singkat dipandang suatu pemborosan waktu. Sedangkan bergegas dipuji. Namun, kesabaran disertai kontrol diri, kerendahan hati, toleransi, kemurahan hati adalah esensial ingredients, sesuatu yang patut kita puji. Para pengikut Tuhan untuk didalami. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah sabar dan murah hati. Seorang Allah yang mengasihi dengan belas kasih. Dan dengan sangat murah hati memperlakukan kita. Memberi harapan yang baik kepada anak-anaknya. Dan memberi kesempatan untuk bertobat. Kitab Kebijaksanaan pasal 12 ayat 13 sampai dan dengan 17. Kesabaran Allah juga diungkapkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa apabila benih yang baik mulai tumbuh dan berbulir, maka rumput lalang juga kelihatan bertumbuh bersama. Sementara itu, para pekerja mau mencabut lalang itu dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Namun Tuan pemilik ladang meminta mereka untuk bersabar menunggu masa panen. Jika mereka berusaha untuk mencabutnya sekarang, mungkin gandum ikut tercabut. Injil Matius pasal 13 ayat 29. Lalu ia mengatakan kepada mereka untuk membiarkan keduanya tumbuh bersama-sama sampai pada panen tiba. Pada waktu itu, lalang dikumpulkan, diikat dalam berkas-berkas untuk dibakar, sedangkan gandum dikumpulkan ke dalam lumbung. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita orang-orang Kristiani beberapa hal. Pertama, kesabaran merupakan suatu keutamaan yang perlu kita pelajari dan kita hidupi. Allah sendiri sangat sabar dengan kita manusia yang berdosa. Ia menanti kita untuk bertobat dan kembali kepada cintanya. Kita dapat bertanya, berapa banyak kali kita telah berbuat kesalahan dan dosa? Dan berapa kali Tuhan rela mengampuni dan kita mengalami kemurahan dan belas kasih-Nya? Kita hanya dapat berterima kasih kepada Allah yang sedemikian sabar, murah hati, dan maha pengampun. Kedua, kejahatan lalang bercampur dengan kebaikan gandum di mana kita hidup. Dunia yang adalah taman Allah sering dicampuri oleh kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah hanya menaburkan benih-benih, namun seringkali benih-benih yang baik itu dicampuri oleh kejahatan-kejahatan manusia yang mengaburkan rencana Allah. Kitab Kejadian mengingatkan kita akan ciptaannya sebagai karya baik Allah. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh baik.
dan amat baik. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Namun iblis tidak tinggal diam. Ia terus menggoda kita untuk mengingkari kebaikan. Kehadiran rumput lalang merupakan bukti nyata adanya musuh yang menyelinap ke dalam taman pada waktu semua orang tidur dan menaburkan benih lalang lalu pergi. Di sekeliling kita muncul berbagai macam kejahatan seperti kekerasan, konflik, intoleransi, penipuan, kedengkian, iri hati, egoisme, diskriminasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai pengikut Kristus, kita diutus untuk melakukan apa yang baik untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan. Untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, bukan hanya dengan janji, seperti banyak politisi mengumbar janji pada waktu kampanye. Yang utama adalah komitmen atau tekad yang harus dipenuhi. Paus Leo ke-14, seperti juga pendahulunya Paus Fransiskus, tidak henti-hentinya menyerukan perdamaian di tengah konflik dan perang antar bangsa. Yang dibutuhkan bukan hanya kata-kata dan kehendak baik, goodwill, untuk mengedepankan perdamaian, tapi juga upaya yang membutuhkan kesabaran agar pihak-pihak yang bertikai mengakhiri perselisihan dan konflik dan memperjuangkan perdamaian yang dibutuhkan untuk hidup berdampingan dengan baik. Sebagaimana Tuhan sendiri yang mengajak umat untuk saling menyayangi dan memberi kesempatan untuk bertobat. Demikian juga kita, para pengikutnya. Kita ingin hidup damai sebagai tanda kita saling menyayangi. Dan apabila kita bersalah, kita berani untuk bertobat. Hal ini tidak hanya untuk orang-orang yang sepaham atau sejalan dengan kita, tetapi juga dengan mereka yang berbeda dengan kita, atau bahkan dengan mereka yang menentang atau berseberangan dengan kita. Keempat, kita juga dapat belajar untuk hidup berdampingan dan berjalan bersama dengan mereka yang mempunyai visi dan nilai yang berbeda dengan kita. Hal ini berlaku tidak hanya dalam relasi kita dengan mereka yang mempunyai keyakinan agama lain, tapi juga di dalam komunitas-komunitas Kristiani kita sendiri. Kita tidak dapat berpura-pura sempurna. Kita sering muncul sebagai kombinasi antara gandum dan lalang. Kadang kita muncul dengan unsur-unsur kerajaan Allah. Tapi juga ada saat-saat kita lebih memunculkan unsur-unsur yang bertentangan dengannya. Santo Paulus sendiri mengakui akan hal ini ketika dia harus bergumul dengan kelemahan dirinya. Ia mengalami duri di dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7. Ia mengisahkan bagaimana ia harus bergumul dengan konflik internal antara manusia, keinginan untuk berbuat baik, dan kodrat dosa, keinginan untuk berbuat jahat. Ketika ia ingin berbuat baik, namun selalu iblis ada untuk membalikannya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, tetapi apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat, yang aku perbuat. Surat Roma, pasal 7, ayat 19. Ia belajar bagaimana harus sabar dan toleran dengan kelemahan-kelemahannya. Namun pada waktu yang sama, ia tetap bersandar pada kekuatan dan kuasa Allah. Celakalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru
dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Dalam kelemahannya, ia mengandalkan kuasa Tuhan yang ia yakini mampu menyempurnakan dia. Yang kelima, kita juga belajar tentang apa yang disebut discernment, pembedaan roh atau pemilahan yang baik dan yang jahat. Kita diingatkan untuk membedakan unsur yang jahat dengan unsur yang baik, untuk memilih yang benar dan yang salah, dan untuk menentukan pilihan hidup kita sebagai orang awam atau imam. Ketika kita mengadakan discernment yang baik, kita melibatkan Tuhan sebagai guru dan pembimbing kita. Syukurlah kita mempunyai seorang tuan ladang yang ulung, yakni Tuhan sendiri, yang menjamin bahwa pada akhir segalanya akan dipilah-pilah. Kerajaan Allah bertumbuh secara gradual, tapi pasti. Mari kita berfokus untuk menaburkan benih-benih yang baik demi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutup perbendungan kita pada malam ini dengan doa. Ya Allah, sumber kekuatan dan pengharapan kami, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Semoga melalui Injilmu, kami semakin mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik, serta tetap setia hidup dalam kasihmu. Bantulah kami agar tidak mudah menghakimi sesama, melainkan mampu menjadi pembawa damai, pembawa pengampunan, dan pembawa kebaikan di lingkungan kami. Sertailah langkah hidup kami sepanjang minggu ini, agar kami menjadi gandum yang baik, yang menghasilkan buah berlimpah bagi kemuliaan namamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 19 Juli 2026, hari Minggu Biasa ke-16, sesuai kalender liturgi Gereja Katolik dengan tema permenungan, tumbuh dalam kesabaran dan iman di tengah dunia, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita akan menyimak warta berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan buat baru udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K perwaktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kepolis.
11: Harapannya
10: diangkat jadi P3K kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K perwaktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru P3K itu kan buat baru udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk pusat. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah, makanya masuk jam masih menerima.
10: Rp1.900.000
8: kemarin saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Nanti tahun depan
12: teman-teman buat aksi peraturan ini, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: Saya gunakan kulit. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
14: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
13: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
14: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
15: Jadi sudah turun-temurun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak.

0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
1: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, sampah sisa dapur.
2: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
3: Kita dari Nekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
2: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
1: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
2: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk.
5: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
6: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Buah Semalakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
5: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
7: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Harus bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
5: Menurut BMKG, kondisi musim

0: Barat tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
3: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
4: Selamat malam.
3: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
4: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan karena pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
3: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
4: Ada acara budaya lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
3: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, Resmi Udara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam kali ini kita awali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai menetapkan status kesiapsiagaan siaga 3 dan mengeluarkan imbauan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Perserikatan Emirat Arab pada 14 Juli 2026 kemarin. Ini adalah respon dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang kian memanas. Lalu bagaimana kondisi WNI saat ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Pak Yuda Nugraha.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yuda, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah sehat dan aman di sini.
0: Alhamdulillah. Pak Yuda, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama KBRI Abu Dhabi menetapkan status siaga 3 bagi WNI di Uni Emirat Arab dan bagaimana kondisi keamanan terkini Pak yang dipantau oleh KBRI?
2: Ya, baik Mas Firman, dapat kami update bahwa sebenarnya status siaga 3 telah ditetapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai sejak tanggal 28 Februari yang lalu. Okay. Yaitu sejak pecah perang yang pertama kali, ya, di tanggal 28 Februari. Hmm. Dan kami masih terus mempertahankan status siaga 3 hingga saat ini. Hmm. Memang benar, beberapa hari yang lalu KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai memperbaharui himbauannya. Nah, himbauan ini kami berikan karena sebagai respon proaktif menyikapi adanya serangan baru yang ditujukan ke wilayah UAE pada tanggal 12 Juli yang lalu, dan itu kemudian mengaktivasi sistem peringatan darurat oleh otoritas UAE. Nah, oleh karena itulah kemudian kami memperbaharui imbauan. Sedangkan status siaga 3-nya tetap tidak berubah sejak awal tanggal 28 Februari hingga saat ini, itu tetap berstatus siaga 3. Dan kita juga terus memonitor dari dekat eskalasi yang terjadi di Selat Hormuz, termasuk juga serangan ya yang dilakukan oleh Amerika ke Iran dan juga retaliasinya.
0: Ya, artinya sebelumnya sudah sempat dicabut ya Pak ya, siaga 3 ini ya, dari Februari itu ya?
2: Jadi sejak tanggal 28 Februari, kami belum mencabut status siaga 3. Jadi meskipun, kalau kita melihat memang dari perkembangan sejak tanggal 28 Februari, UAE memang mendapatkan serangan yang paling banyak dari sisi jumlah rudal dan drone. Hampir lebih dari 2.800 rudal dan drone yang sudah ditembakkan ke arah UAE. Dan kemudian sempat mereda sejak 4 Mei yang lalu.
0: Ya. Yang tidak ada serangan sementara itu ya?
2: Yang 4 Mei yang lalu. Ya. Sudah cukup lama. Okay. Ya, sudah cukup lama, 4 Mei. Nah, kemudian baru ada serangan baru lagi tanggal 12 Juli yang lalu. Okay. Yang itu sudah berhasil juga dihalau, diintercept oleh sistem pertahanan udara oleh UAE, sehingga tidak ada serangan yang masuk ke dalam wilayah UAE dan kemudian menimbulkan korban. Yeah. Namun dengan hal tersebut, ini menjadi sekali lagi sesuai dengan rencana kontingensi kita, maka kita perlu menyampaikan informasi tersebut kepada warga negara kita bahwa tetap tingkatkan kewaspadaan, namun juga tetap tenang, karena hingga saat ini kemampuan pihak UAE untuk mengintercept rudal dan drone itu sangat baik. Lebih dari 95% rudal dan drone itu dapat dihalau.
0: Ya. Pak, kalau untuk langkah-langkah perlindungan apa saja Pak yang telah disiapkan KBRI untuk memastikan keselamatan sekitar puluhan ribu WNI Pak ya yang berada di sana ya, termasuk pekerja migran, mahasiswa dan juga wisatawan?
2: Betul. Berdasarkan data terakhir dari imigrasi UAE, terdapat 91 ribu warga negara kita yang tinggal menetap di UAE. Dan sejak tanggal 28 Februari yang lalu, langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang pertama menetapkan rencana kontingensi yang menjadi dasar bagi perwakilan RI dan juga menjadi rujukan bagi warga negara kita yang ada di UAE untuk menghadapi jika terjadi eskalasi. Yang kedua, kita menetapkan status siaga 3. Siaga 3 ini adalah bagian dari rencana kontingensi tersebut. Ya. Ada 3 tahapan, siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, kita membentuk apa yang kita sebut sebagai crisis response team.
0: Okay.
2: Ini adalah backbone bagi kita untuk menghadapi situasi kedaruratan yang beranggotakan dari unsur-unsur KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai, dan juga komunitas Indonesia yang ada di berbagai titik yang ada di wilayah UAE.
0: Yeah.
2: Kita juga membuka hotline, hotline 24/7. Kita membuka jalur komunikasi baru melalui WA channel dan juga WA community untuk menyampaikan berbagai macam informasi dengan lebih cepat sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Dan terakhir tentunya kita menyampaikan himbauan yang selalu kita update jika terjadi informasi baru atau perkembangan baru.
0: Ya, Pak, kalau koordinasi KBRI dengan otoritas tempat bagaimana, Pak Yuda?
2: Alhamdulillah, sangat baik. Saya selama situasi eskalasi ini terjadi, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai macam pihak yang ada di UAE, ya, termasuk juga otoritas keamanan, termasuk juga Badan Penanggulangan Bencana yang ada di UAE. Kami mendapatkan penjelasan bahwa sistemnya sudah terbangun di sini. Ya, jadi ketika ada incoming misal atau drone, dalam hitungan less than 3 minutes, itu akan disampaikan emergency alert kepada wilayah-wilayah yang dihitung akan menjadi sasaran dari rudal atau drone tersebut. Jadi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah kontingensi seperti menjauhi jendela atau kaca, turun ke basement, dan juga melakukan langkah-langkah perlindungan lain.
0: Nah, kalau untuk aktivitas di sana saat ini bagaimana, Pak, dengan kondisi saat ini, Pak Yuda?
2: Dapat kami laporkan, ya. Sebetulnya saat ini situasinya normal.
0: Oke.
2: Tidak ada kepanikan di masyarakat. Ya, transportasi umum masih berjalan, ya, mall-mall masih ramai dikunjungi, ya, perbelanjaan juga masih tetap jalan dengan normal, pasokan logistik juga tetap normal, gitu ya. Masyarakat masih melakukan aktivitas keluar rumah, ya, dengan normal. Bahkan kemarin kami bersama teman-teman olahraga bareng di luar kantor, gitu ya. Aman, tidak ada kepanikan di sini.
0: Iya, artinya memang ini siaga atau waspada saja gitu ya, tidak se ini ya, semenyeramkan ya, yang dibayangkan gitu ya.
2: Ya. Betul. Jadi saya memahami ya, mungkin terdengar menyeramkan adanya imbauan ini, ya, tapi sebetulnya inti dari imbauan itu adalah menyampaikan informasi terhadap perkembangan terakhir yang terjadi. Ya, memang betul tanggal 12 itu ada serangan dan kemudian berhasil diintersep. Namun secara faktual situasi tetap aman, insya Allah. Ya, dan kemudian masyarakat masih tetap bisa melaksanakan kegiatan aktivitas secara normal.
0: Nah, kalau komunikasi KBRI atau KJRI dengan WNI yang berada di sana bagaimana, Pak? Via apa, WhatsApp atau ada komunikasi lainnya?
2: Ya, tadi kami sampaikan bahwa kita membangun namanya WA WA community. Ya. Jadi semuanya bisa subscribe di situ dan kemudian mendapatkan update berbagai macam informasi yang lebih detail.
0: Oh, okay.
2: Selanjutnya kami juga sampaikan melalui sosial media dan secara khusus baik KBRI maupun KJRI kita melakukan jemput bola. Kita datang ke titik-titik di mana konsentrasi WNI kita yang banyak ada berada di situ, kita datang dan kemudian kita lakukan penjelasan. Termasuk secara khusus, kami juga sudah melakukan tabletop exercise, geladi, gitu ya, terkait dengan rencana kontingensi yang sudah kita tetapkan dengan melibatkan masyarakat. Ini sebagai bentuk kita sebagai bersiap ya. Tentu kita tidak mengharapkan terjadi eskalasi, ya. Namun ketika itu terjadi, kita sudah siap.
0: Ya, karena kalau kita lihat pemberitaan ataupun yang beredar di media sosial yang belum tentu kebenarannya juga memprihatin atau menyeramkan gitu, Pak Yuda. Terakhir, Pak Yuda, mungkin ada yang ingin disampaikan imbauan WNI yang berada di Uni Emirat Arab dan juga sanak saudara yang ada di tanah air. Silakan, Pak.
2: Ya, dalam kesempatan ini, kepada warga negara Indonesia yang berada di WI, tentunya kita menghimbau untuk tetap tenang, namun terus waspada. Ya. Ikuti terus berbagai macam informasi yang disampaikan oleh KPRI, KJRI, maupun otoritas setempat. Kemudian untuk ketika beraktivitas keluar rumah, tetap perhatikan informasi terakhir tersebut, ya, seperti menjauhi ya lokasi-lokasi yang diduga dapat menjadi sasaran, seperti instalasi militer, airport, pelabuhan, dan sebagainya. Dan kemudian kita juga menghimbau ya agar masyarakat berhati-hati untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, ataupun meripost informasi-informasi di sosial media yang belum terbukti kebenarannya. Nah, secara khusus kami meng-highlight hal ini karena sampai saat ini ada paling tidak 7 warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum karena memfoto, memvideo lokasi kejadian dan kemudian meripost mengupload ke sosial media yang itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di UAE. Nah, bagi keluarga yang ada di Indonesia, kita sampaikan bahwa tetap tenang, ya. Situasinya alhamdulillah normal saat ini, dan kita meyakini bahwa pemerintah UAE sudah menyiapkan berbagai macam langkah kontingensi dan juga sistem pengamanan bagi penduduk yang ada di UAE. Dan terakhir, jika terjadi sesuatu, sudah ada hotline, baik hotline yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri di Jakarta, maupun hotline yang disiapkan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai.
0: Baik. Pak Yuda Nugraha, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Yuda. Selamat malam.
2: Siap. Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih.
0: Pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Kami berbincang bagaimana KBRI Uni Emirat Arab menetapkan siaga 3 bagi WNI. Hal ini terkait dengan konflik Amerika Serikat dan Iran.
1: Wawancara Pro 3.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual. Ya, kita kembali bersama di Pro 1 RRI Tual dan langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti obrolan budaya.

Ya, baik pendengar, saatnya ruang rindu untuk Anda. Seperti biasa yang mau gabung-gabung di line WhatsApp dan line telepon saya buka sampai nanti di jam 11 malam. Ya, untuk Anda yang lagi di seputaran lapangan Merdeka, ya, ini lagi rame banget nih pendengar. Ya, jadi hati-hati aja, ya. Jangan terlalu larut pulangnya karena besok sudah mulai aktivitas kembali ya pendengar. Ya, Ruang Rindu spesial di hari ini 19 Juli 2026. Ya, untuk Anda yang mau request lagu pop mancanegara 2000-an sampai 2010-an ya, saya tunggu gabung-gabungnya Anda. Salam spesial untuk Anda di malam hari ini yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon di RRI Digital ya, maupun di terestrial di radio Anda.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: Christine, tau gak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus?

0: Ya, kita kembali bersama di program 1 Ritual, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, kembali kami hadirkan lagu-lagu daerah Maluku, Kepulauan Nge, lagu-lagu ya, pesona daerah Nusantara dari Kalimantan, dari Jawa Timur, dari Bali akan menemani Anda berikutnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, masih kami hadirkan pesona daerah Nusantara untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami. Selamat menikmati ya lagu-lagu daerah K, dan juga akan segera hadir lagu dari Pulau Dewata Bali akan menemani Anda pendengar, juga akan disusul sebuah lagu dari Sunda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: Luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Anda masih bersama kami di program Satu Ritual Prengar. Ya, kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan di sajian musik dan informasi di rangkaian akhir acara kita di malam ini. Selamat malam untuk bapak saudara yang harus pulihkan tenaga dan stamina karena esok di pekan yang baru harus kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, walaupun nanti ada jam nobar ya, sudah menjadi bagian dari kewajiban. Wajib dong, karena idolanya sebentar main, hampir siang ya. Jadi saat ini harus pulihkan tenaga dulu, stamina dulu, tidur dulu lah. Biar nanti bangun tidak sempoyongan, langsung segar bugar. Apalagi jagoannya nanti meraih kemenangan. Heboh pastinya. Baik saudara pendengar, selamat malam untuk saudara. Selamat menikmati suasana malam dengan penuh sukacita.

0: Perlindungan anak, sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

Hercules, lelaki untukmu. Nah itu kan pengakuan diri dari sang idola, dari sang kekasih. Dia sudah meyakinkan dirimu bahwa dia adalah lelaki untukmu. Jadi jangan cari yang lain lagi deh ya. Tidak perlu macam-macam lagi. Yakinkanlah dia bisa menjamin kebahagiaan dan memberimu masa depan yang baik. Ya, selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati suasana malam. Bagi para nelayan juga yang melakukan aktivitas di laut, hati-hati dalam pelayaran atau melakukan aktivitas di luar sana. Ya, untuk Mas Rizky juga bersama rekan-rekannya yang ada di kapal cumi sana, hati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut, waspada dan menjaga keselamatan. Ya, menikmati dunia dan juga menikmati cinta dari Indra Sinaga.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tual kita tidak bisa teruskan nada dan syair dari lagunya Ivan Rey, Ratu Cantikku. Ya, dan karena memang waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian musik dan informasi malam ini.

Setiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu

Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Riando, operator studio Samsudin Ohoirat, juga operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Sekelompok orang tersebut dikabarkan berangkat beberapa hari sebelumnya, tetapi gagal mencapai perbatasan dan tersesat di gurun pasir yang berada di Provinsi Nimrus tersebut.

Kita beralih ke informasi olahraga. Dallas Mavericks memutuskan untuk mempertahankan center Moussa Cissé dengan menyamakan lembar penawaran kontrak 2 tahun senilai 4,7 dolar Amerika Serikat yang diajukan oleh New York Knicks. Laman NBA menyatakan dengan keputusan tersebut, Moussa tetap berseragam Mavericks untuk musim 2026-2027 dan 2027-2028. Cissé bergabung dengan Mavericks sebagai pemain two-way kontrak pada musim lalu setelah tidak terpilih dalam NBA Draft.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Catatan peristiwa.
3: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah Kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam bagi.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina.

Pendengar, partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol versus Argentina yang akan berlangsung di Stadion New York Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Spanyol kontra Argentina adalah partai final impian mengingat keduanya berstatus juara konfederasi bergengsi. Spanyol juara Piala Eropa 2024 sedangkan Argentina juara Copa America 2024. Nanti kami akan membahasnya bagaimana pertandingan final Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyol bersama dengan pemerhati sepak bola. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Salam olahraga.
1: Saya selalu Bung Lukman. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Bung Ari di penghujung ya. Laga Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Argentina versus Spanyol. Bagaimana peluang dari Spanyol? Sementara juga Argentina juga dibayang-bayangi top skor Mbappe ya untuk mengejar bagaimana Messi. Apakah ini akan merubah pola permainan dari Argentina sendiri?
1: Iya, Bung Lukman, kalau kita lihat ya persiapan beberapa jam lagi kita akan menyaksikan final Piala Dunia gitu ya. Jadi Spanyol ini saya kira bersama Argentina tidak akan mengubah komposisi pemain yang berhasil membawa mereka sampai melaju ke final gitu. Spanyol masih dengan 4-2-3-1 saya kira. Kemudian Argentina juga masih dengan 4-4-2. Tinggal bagaimana nanti permainan Spanyol ini yang kita lihat ya dalam sejak penyisian grup sampai babak knockout gitu. Mereka sangat sabar, sangat kemampuannya menciptakan peluang tuh ditandai dengan kesabaran yang penuh gitu. Mereka nggak terburu-buru untuk maju, kemudian menjaga pemain sayap terus bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya, dengan harapan mereka bisa meregangkan back sayap lawan mereka gitu, untuk membuka celah bagi pemain tengah atau penyerang mereka untuk masuk, kemudian menemukan momen untuk menuju gawangnya tim lawan gitu. Kemudian kalau Argentina saya kira mereka sangat fokus ya untuk memastikan bahwa Messi itu bisa dimaksimalkan gitu. Diberi panggung yang besar gitu dari para pemainnya. Dan apalagi tapi kalau kita berpikir Mbappe sudah menambah 2 gol dan Messi masih tertinggal 2 gol, saya kira Messi tidak sepenuhnya saya kira tidak memikirkan untuk mengejar skornya. Dia lebih pasti akan lebih memikirkan bagaimana Argentina bisa back to back untuk menjadi juara di Piala Dunia.
0: Iya, gitu. Baik. Kita undang berkarya boleh ya, Bung Ari ya, untuk bisa bergabung silakan, bersama kita. Ya. Berkarya untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Apakah Anda menjagokan Spanyol atau Argentina?

0: kayaknya lebih ke Argentina atau Spanyol nih.
1: Lebih ke Argentina walaupun perjuangannya memang berat ya. Dia itu seperti tadi di apa dibayangi sama Mbappe ya, Mbappe ya. Top score tuh. Agak berat tugasnya Argentina, tapi apapun you are the champion 2026 Argentina. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik. Baik, dari Bogor kita ke Makassar, Pak Wibi, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang.
0: Iya, silakan.
2: Aduh, ya.
0: Halo. Iya, silakan Pak Wibi.
2: Saya jagoan Spanyol, Bang.
0: Spanyol.
2: Spanyol.
0: Berapa?
2: Ini di ya enggak sama marketing ini. Jadi bila wasitnya terus.
0: Ini kontroversinya ya.
2: Di salah satu polsek kami ini nonton bareng. Layarnya lebar sekali. Tapi saya mungkin tidak kesana karena agak jauh ya. Tapi yang jelas, kalau Maradona menciptakan dengan tangan Tuhan, kalau Messi sampai menciptakan gol, berarti Messi memakai kasih Tuhan.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Makassar kita ajak ke Jakarta, Pak Roni, malam.
3: Selamat malam Pak Lukman Dara, makasih. Kopinya dah siap belum? Kalau nanti memang pertandingannya itu jujur fair play, saya kok meyakini Spanyol akan menang Pak Lukman. Ketika pertandingannya nanti cuma main-main aja, saya kira Argentina akan menang karena di sana setidaknya ada banyaknya gitu kan, Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai apa ya, mungkin kayak seteruman gitu lah istilahnya lah. Namanya nasionalisme kan tahu sendiri. Nah, bahkan dari itu ini Messi juga harus istilahnya ngejar sepatu emas juga gitu kan, udah ketinggalan dari Mbappe udah berapa gitu. Nah itu aja dah, ada banyak banget itu kan udah kehilangan. Tapi kalau bola emas, saya nggak tahu nih mau jadinya siapa, apakah Mbappe, apakah ke Messi. Nah ya saya kurang tahu ini. Dan untuk skornya sih mungkin 2-0 buat Spanyol gitu.
0: Baik. Ya, terima kasih ya Pak Roni ya. Dari Jakarta kita ke Lombok, Pak Nasrudin, malam Pak.
4: Ya, selamat malam.
0: Ya, silakan.
4: Salah saya menjagokan Argentina 2-1 untuk Argentina.
0: Oke. Terima kasih ya, Pak Nasrudin ya. Bung Ari, kalau kita lihat pertandingan kemarin ya antara Prancis dan Inggris, ini kan di luar dari prediksi ya, hujan gol 6-4. Ini bagaimana kalau di kali ini Argentina versus Spanyol? Apakah skornya akan besar juga atau memang tipis-tipis saja?
5: Iya, saya kira final berbeda dengan perebutan peringkat ketiga ya. Jadi kemarin Inggris dan Prancis memang bermain terbuka gitu. Dari awal mereka bermain terbuka karena mereka mungkin tidak ada beban gitu ya. Mereka hanya mengejar peringkat ketiga gitu. Kemudian banyak pemain mencetak gol. Tapi saya kira di pertandingan final permainan terbuka seperti ini tidak akan terjadi. Setidaknya di menit-menit awal kedua tim Spanyol, Argentina itu mereka pasti akan memilih berhati-hati gitu, membaca terlebih dahulu bagaimana strategi di kedua antar tim begitu. Jadi mereka akan bermain berhati-hati karena satu kesalahan kecil di awal pertandingan bisa memberi efek yang besar sampai di menit-menit berikutnya gitu, dan akan sangat berat ketika di final ketinggalan gol terlebih dahulu. Itu akan sangat berat buat salah satu tim. Saya kira nanti di awal pertandingan, bahkan di awal-awal babak kedua pun juga masih mungkin skornya masih akan berimbang gitu. Nanti kemungkinan besar kalau melihat tren yang ada gitu, drama-drama itu akan terjadi 10 menit terakhir pertandingan.
0: Ya, kalau kita lihat ya, ini juga ada analisis juga terkait dengan yang perlu diwaspadai Messi. Apakah memang ada karakter dari Spanyol sendiri untuk melakukan pressing terhadap individu ataupun yang memang pemain-pemain bintang ini, Bung Ari?
5: Ini yang paling menarik ya, bahwa Spanyol itu sampai semifinal kemarin baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana konsistensi pertahanan mereka. Kemudian dua pemain di gelandang

0: tahan, kemudian Kokom akan bermain, dan sebaliknya mereka akan menghadapi Argentina yang memiliki nafsu menyerang begitu tinggi, dengan bukti bahwa sampai semifinal mereka berhasil mencatat 18 gol. Ini memperlihatkan kalau ini nanti Argentina akan menemui batu karang yang sangat keras sekali, jadi dari Spanyol gitu. Jadi saya kira catatan Spanyol kebobolan hanya 1 gol sampai semifinal ini akan sangat menentukan sekali di pertandingan nanti.
1: Banyak juga yang menyoroti terkait dengan mental pertandingan final, di mana Argentina memiliki pengalaman yang menghadapi laga tekanan tinggi. Ini bagaimana, Bung Ari?
0: Iya, saya kira kalau soal tekanan mental dan lain-lainnya, saya kira Spanyol dan Argentina sama-sama
1: ya.
0: Terbukti Spanyol juga kemarin mampu menjadi juara Piala Eropa. Sebaliknya Argentina sudah beberapa kali final dan mampu memenangi pertandingan itu sendiri. Dan saya kira untuk soal tekanan dan lain-lainnya, saya kira mereka para pemain kedua tim sudah memiliki apa ya, pengalaman tersendiri. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Tinggal bagaimana nanti, jangan sampai mereka melakukan kesalahan gitu. Kesalahan kecil itu tadi saya bilang bahwa kesalahan kecil akan berdampak besar di menit-menit berikutnya, itu kan sangat berat sekali buat mereka.
1: Baik.
0: Sampai membuat kesalahan.
1: Kita masih undang mendengar lagi, boleh ya Bung Ari ya?
0: Ya.
1: Mendengar untuk Anda yang bergabung, masih kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888.

0: Kita ke Kalimantan, Bung Ari, ada Pak Putra yang sudah menunggu. Pak Putra, selamat malam.
1: Ayo, Bung Luwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
1: Salam. Argentina, Bung Luwan.
0: Wah, to the point ya.
1: Argentina, 2-1.
0: 2-1.
1: Kalau Spanyol menang, Bung Luwan, bahaya tuh. Soalnya kan Messi pemain Spanyol itu.
0: Hmm.
1: Nanti bilang Spanyol lah, kita kalahkan aja, Bung
0: Luwan. Ya. Itu saja.
1: Saya Bang Luwan, jadi Bang Luwan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Putra di Kalimantan, kita ke Cianjur, Pak Rudi, malam.
2: Malam, Bang Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Jadi kita ya, bismillah, Argentina 4-0.
0: Wah. Besar sekali ya, keyakinannya. Baik. Iya, terima kasih. Bung Ari, kalau dilihat dari faktor terbesar yang akan menentukan kemenangan Spanyol atau Argentina di pertandingan ini apa, Bung?
3: Iya, saya kira adalah konsistensi bermain mereka ya sejak menit awal nanti seperti apa gitu. Apakah mereka mampu menerjemahkan taktik dan strategi yang telah disiapkan oleh para pelatihnya sendiri ya. Fuente dengan 4-2-3-1, saya kira Scaloni dengan di Argentina dengan 4-4-2, ini akan terjadi pertarungan di lini tengah yang begitu ketat. Belum lagi nanti dari sisi serangan sayap-sayap ya. Kemudian Messi, ada Yamal juga, jangan lupa bahwa pemain ini kayaknya bisa jadi penentu pertandingan nanti gitu. Yamal yang dulunya di foto bareng Messi ya waktu kecil gitu ya.
0: Itu lebih ke tekanan psikologis enggak sih?
3: Iya, saya kira nanti Yamal pasti yang enggak akan sungkem dengan Messi juga. Cuma saya kira Yamal akan memberi penghormatan terhadap Messi. Tapi saya kira di atas lapangan semuanya akan bermain profesional demi bisa mengangkat trofi Piala Dunia itu sendiri.
0: Baik, kita ke Cirebon, Bung Ari, ada Bu Indra. Ya. Malam, Bu Indra.
4: Selamat malam, Bung Lukman Tara dan Bung
0: Ari.
4: Ari, ya. Ini apa? Tiap malam berebut ini, wah, penggemar banyak sekali saling berkomentar. Dan malam ini ibu hanya ingin menyatakan bahwa memang semuanya itu adalah berdasarkan mental ya. Tapi kita bisa lihat nanti antara kematangan permainan dengan semangat muda yang menggebu-gebu. Dua-duanya memang punya apa kekuatan mental masing-masing ya, Bung Lukman. Cuma sebagai pemain tua jadi ingin mengharapkan Messi tahun ini meninggalkan segala kesan indah tentang permainan sepak bola ini di hari ini karena siapa itu Liam itu nanti masih ada peluang lanjutannya begitu belum terima kasih mudah-mudahan kejutan-kejutan yang itu juga tapi asik juga loh. Tidak menyangka sampai 6-4 begitu iya. itu juga sesuatu yang waduh bikin greget kemarin juga yang berkomentar demikian ibu semula bilang waduh iya orang kok memprediksi banyak banget nggak taunya benar juga banyak jadi hari ini ibu nenek-nenek akan menikmati semuanya saja. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Bung Ari, banyak yang menyoroti bagaimana ini juga pertandingan antara pemain senior dan juga kreativitas generasi muda Spanyol. Ini bagaimana Bung Ari melihatnya?
3: Ya, saya kira dari sisi, kita lihat dari rata-rata usia pemain kedua tim ya, Spanyol ini 25,8. Kemudian kalau Argentina itu 28,2 ya. Jadi saya kira memang tenaga muda dari Spanyol ini memang akan memberi situasi yang bahaya buat Argentina. Karena apapun itu yang harus kita waspada juga dari Argentina itu adalah transisi permainan itu sendiri. Jadi kadang-kadang Messi dibiarkan menggantung di depan atau di setengah garis lapangan, kemudian para pemain lainnya itu sibuk untuk memberi servis ke Messi. Nah, transisi ini yang saya kira nanti Spanyol, para pemain muda Spanyol harus bisa mengantisipasi gitu ya. Karena ketika bulan berada dalam penguasaan Messi, semua pasti akan tertarik ke sana gitu, dan ini akan memberi celah pemain lainnya untuk mencari peluang, seperti pertandingan menghadapi Inggris kemarin ya, ketika Messi tidak mencetak gol tapi dia mampu memberi dua asis. Ini yang kadang-kadang harus diwaspadai oleh Spanyol di pertandingan nanti.
0: Iya, kalau pertandingan ini berakhir imbang hingga extra time, siapa yang lebih diuntungkan? Artinya dari segi kipernya bagaimana, Bung Ari melihatnya?
3: Iya, kalau saya lihat, kalau dari segi pengalaman ya, kalau terjadi nanti adu penalti, tentu saja ini Martinez yang layak untuk kita kedepankan sebagai kiper yang memiliki pengalaman dan mentalitas yang lebih tinggi dibandingkan Unai Simon gitu ya. Tapi saya kira apapun itu, kita jangan lupa juga adu penalti itu juga permainan mental dari para eksekutornya juga. Kalau eksekutornya gemetar ya sudah, itu akan jadi yang memberi efek yang negatif untuk tekanan yang tinggi di adu penalti.
0: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat selalu, salam olahraga.
3: Terima kasih, saya selalu berhormat.
0: Berkat pemerhati sepak bola, Bung Ari DP.

Ya, dan tentunya nanti kami akan hadirkan dengar bareng di mana laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol versus Argentina yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti, dan saksikan keseruannya, dan tentunya Anda juga masih bisa ikut berkomentar ataupun memberikan tanggapan dalam analisis pertandingan nanti yang kami hadirkan pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan bagaimana jalannya rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kepala BSN, LPP RRI, LPP TVRI, dan juga Antara.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan Komisi 7, Pak Dr. Saleh Daule, Ketua Komisi 7, Bu Nuni dan Bu Rayu Saraswanti selaku Wakil Ketua Komisi 7, Bapak dan Ibu anggota Komisi 7 yang terhormat, serta Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, serta LKPN Antara. Pertama-tama, sesuai dengan agenda rapat terkait dengan pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat, kami sampaikan terlebih dahulu ringkasan kinerja anggaran dan akuntabilitas BSN tahun 2025. Jadi pada tahun 2025, realisasi anggaran BSN mencapai 99,13%. Kemudian untuk penerimaan PNBP mencapai 120,4% dari target. Kemudian meskipun opini BPK tahun ini baru akan terbit mungkin bulan September, di hasil pemeriksaan tahun 2025 tidak ada temuan-temuan material sehingga kami menuliskan di sini wajar tanpa pengecualian. Berikutnya terkait dengan rincian baku anggaran, anggaran awal BSN sebesar 229.367.121.000 rupiah. Kemudian mengalami blokir efisiensi sebesar 24.365.364.000 rupiah, sehingga baku bersihnya menjadi 205.001.757.000 rupiah, dan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar 203.218.080.762 rupiah. Dari sini persentase realisasi mencapai 99,13% dari baku bersih atau 88,60% dari baku anggaran awal. Mengenai realisasi rincian realisasi anggaran BSN tahun 2025 berdasarkan program, untuk program dukungan manajemen baku bersihnya 143.219.772.000 rupiah. Realisasinya sebesar 141.915.513.772 rupiah dengan rincian belanja pegawai sebesar 95,1 miliar, operasional perkantoran rupiah murni sebesar 43,8 miliar, kemudian non operasional kegiatan dukungan manajemen sebesar 824 juta, serta peningkatan data dan informasi ini dari PNBP sebesar 2,09 miliar rupiah. Sedangkan untuk program standarisasi nasional, baku bersihnya sebesar 61.781.985.000 rupiah dengan realisasi sebesar 61.302.566.990.000 rupiah dengan rincian pengembangan SDM ini dari PNBP sebesar 2 miliar. Kemudian penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian dari rupiah murni dan PNBP sebesar 6,38 miliar. Sistem penerapan standar rupiah murni sebesar 1,08 miliar, kemudian pengembangan standar rupiah murni sebesar 3,39 miliar, peningkatan akreditasi ini sepenuhnya dari PNBP sebesar 31,59 miliar, serta standar nasional satuan ukuran sepenuhnya dari PNBP sebesar 16,84 miliar. Untuk capaian kinerja infrastruktur mutu nasional sampai dengan Desember 2025, jumlah SNI yang aktif sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar 10.069 SNI. Kemudian jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga penyedia uji profisiensi, lembaga sertifikasi, serta lembaga inspeksi sebesar 2.728 lembaga penilaian kesesuaian yang aktif beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terkait dengan pengakuan satuan ukuran yang diakui internasional sampai dengan Desember 2025 sebanyak 164 kemampuan pengukuran. Dan untuk program total penerima program SNI Bina UMK dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebesar 1.081.235 UMK. Untuk kinerja PNBP BSN tahun 2025, target pagu penerimaan PNBP sebesar 49.966.155.000 rupiah. Kemudian realisasinya sebesar 59.979.112.489 rupiah, jadi lebih dari mencapai 120,04% dari target. Sedangkan untuk penggunaannya, pagu penggunaan PNBP sebesar Rp53.069.518.730 dengan realisasi sebesar Rp52.625.251.234. Artinya untuk belanja penggunaan PNBP-nya sebesar 99,16% dari target pagu penggunaan PNBP. Yang berikutnya terkait dengan laporan akuntabilitas BSN. Jadi dari 2020 sampai dengan 2024 telah mencapai wajar tanpa pengecualian. Dari audit laporan keuangan 2025 ditemukan 7 catatan hasil pemeriksaan yang seluruhnya berupa temuan administratif. Yang pertama terkait dengan pengelolaan PPNPN atau P3K. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan catatan pengelolaan BMN, terutama berapa pemindahan aset dari BRIN ke BSN yang berjalan di tahun 2025. Demikian laporan singkat terkait dengan keuangan dan akuntabilitas BSN 2025, dan tentunya mohon arahan dari Bapak dan Ibu Pimpinan serta para anggota Komisi 7 yang terhormat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BSN. Selanjutnya kita ke TVRI. Silakan Pak Dirut.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi 7 DPR RI yang terhormat, tentunya juga Ketua dan jajaran Dewan Pengawas, Kepala Direktur Utama Direksi dan Pimpinan dari Badan Standarisasi Nasional LPPR RI, KKBN Antara, dan kolega TVRI, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Berkenaan dengan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2025 dari TVRI, boleh slide pertama. Izin kami menyampaikan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 unaudited berdasarkan surat Kemenkeu RI nomor S/2/PB/2026 tanggal 7 Januari, dilanjutkan prosesnya di laporan keuangan LPPTV RI unaudited telah melalui proses review melalui APIP atau SPI LPPTV RI dengan terbitnya surat pernyataan telah direview pada tanggal 23 Februari 2026. Kemudian juga dokumen penyerahan laporan keuangan unaudited TV RI 2025 ke Kemenkeu pada tanggal 26 Februari dengan surat pengantar Dirut nomor 433/KU.09.01/1/11/2/2026. Next slide. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan proses audit laporan keuangan berdasarkan surat DPK RI tanggal 15 Januari 2026, BPK secara simultan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 unaudited. Pelaksanaan audit oleh BPK RI diawali dengan entry meeting berlangsung selama 80 hari mulai 19 Januari 2006 sampai dengan 8 Mei 2026. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI juga dibahas pada rapat rekonsiliasi tiga pihak tripartit yang dilakukan antara LPP TVRI, Kemenkeu, dan BPK RI telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2026. Demikian kesepakatan dari hasil rapat tripartit berupa angka-angka neraca yang telah dikoreksi dituangkan ke dalam nota kesepakatan final NKF tertanggal 7 Mei 2026 sebagai dasar penyusunan LKLPP TVRI tahun anggaran 2025 audited. Yang berikutnya adalah laporan keuangan LPP TVRI tahun anggaran 2025 audited diserahkan ke Kemenkeu pada tanggal 7 Mei 2026 dengan surat pengantar Dirut nomor 895. Di mana laporan LHP LKLPP TVRI tahun 2025 telah diserahkan hari ini tadi pagi PBPK RI. Yang berikutnya izin bahwa terkait dengan neraca bahwa jumlah aset TVRI sebesar 13.707.767.459.439 merupakan dalam ini total nilai kewajiban sebesar 138.702.071.738 dan ditambah total ekuitas sebesar 13.568.565.387.701 rupiah. Pada tahun 2025, aset lancar sebesar 156.609.632.401 rupiah, naik signifikan dari tahun 2024 didorong belanja hak siar dan lisensi yang dibayarkan di muka. Untuk laporan operasional, jumlah defisit laporan operasional TVRI sebesar 1.468.658.596.191 rupiah terbentuk atas defisit dari kegiatan operasional sebesar 1.473.160.261.477 rupiah ditambah surplus dari kegiatan non operasional sebesar 4.501.665.256 rupiah, di mana pendapatan operasional TVRI di tahun 2024 sebesar 203.728.104.960 rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sebesar 83 miliar karena pada tahun 2024 terdapat momen pemilu dan pilkada di mana TVRI memiliki kerjasama penyiaran dengan KPU dan KPUD secara signifikan. Untuk laporan realisasi anggaran, pendapatan PNBP LPP TVRI di tahun 2024 sebesar 2.664.555.522 rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 sekali lagi karena terdapat momen pemilu dan pilkada, di mana belanja LPP TVRI sebesar 1.420.227.038.539 rupiah di tahun 2025 merupakan realisasi belanja APBN, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk laporan perubahan ekuitas, ekuitas akhir LPP TVRI tahun 2025 sebesar 13.568.565.387.701 rupiah terbentuk dari ekuitas awal sebesar 13.624.128.864.836 dan penurunan ekuitas sebesar 55.583.477.135 rupiah. Penurunan ekuitas tahun 2025 seperti yang tadi saya sebutkan disebabkan beberapa faktor seperti defisit tahun berjalan, penyusunan aset tetap, efisiensi anggaran tahun 2025. Izin slide terakhir. Dari tahun 2018 sampai dengan 2025, LPP TVRI telah meraih opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini juga tentunya menunjukkan bagaimana TVRI sebagai salah satu lembaga negara telah melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik dan transparan dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Terakhir kami menerima dari BPK tadi pagi opini wajar pengecualian untuk tahun 2025. Demikian, terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Dirut. Jadi ada update tentang laporan status ya dari ini PPK. PTP kan Pak ya? PTP penuh. Baik, selanjutnya RRI dipersilahkan.
5: Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI yang kami muliakan, Direksi BSN, jajaran Dewas dan Direksi TVRI, antara juga Dewas dan kolega Direksi RRI, serah hadirin berbahagia. Terima kasih atas undangan pada hari ini, dan sesuai dengan arahan dari Dewan Paparan LPP RRI kali ini adalah terkait penyampaian laporan keuangan, juga agenda kedua rancang pelaksanaan lain. Pertama terkait dengan laporan keuangan LPP RRI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah tuntas melewati proses audit eksternal. Pemeriksaan ini telah dilakukan secara komprehensif, intensif oleh BPK, di mana laporan yang diaudit mencakup komponen neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta laporan realisasi anggaran. Kami bersyukur bahwa dapat melaporkan bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan LPP RRI. Capaian ini mencerminkan keberhasilan LPP RRI dalam mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2021 hingga 2025 dengan capaian indeks kesempurnaan 100. Memasuki rincian realisasi anggaran tahun 2025, laporan kami menyajikan dua komponen utama, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Dari sisi pendapatan, APBN RI mencatatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 35 miliar rupiah, di mana kontribusi PNBP kami secara mayoritas ditopang oleh jasa siaran sebesar 45,8%. Kontribusi berikutnya berasal dari sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 31,8%, disusul pemanfaatan sarana dan prasarana TUSI sebesar 13,6%, dan penjualan peralatan dan mesin sebesar 4,1%. Untuk sisi belanja negara, LPPR ini membukukan beban biaya total sebesar 933 miliar rupiah. Realisasi penyerapan dana ini didistribusikan pada tiga pos utama operasional kami, yakni belanja pegawai yang terrealisasi sebesar 98,92%, belanja barang sebesar 82,6%, dan belanja modal yang terserap sebesar 54,96%. Menyambung penjelasan mengenai belanja negara, kami sampaikan bahwa berdasarkan pagu anggaran 2025, total pagu APBN RI tercatat sebesar 1 triliun 65 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan dibandingkan langsung, total realisasi belanja sebesar 933 miliar rupiah, mencerminkan serapan sebesar 87,6%. Namun, perlu kami garis bawahi bahwa dari total pagu itu, yang diblokir sebesar 106 miliar rupiah yang tidak ditarik oleh Kementerian Keuangan, serta PNBP yang tidak terserap senilai kurang lebih 3,6 miliar rupiah. Dengan demikian, pagu efektif yang sungguhnya yang bisa dikelola oleh APBN RI pada tahun 2025 adalah sebesar 955 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan pagu efektif tersebut, persentase realisasi penyerapan anggaran APBN RI sesungguhnya mencapai 97,65%. Saya kira itu pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Pak Dirut RRI. Selanjutnya ke LKBN Antara. Dipersilahkan.
6: Baik, terima kasih pimpinan Pak Sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi kita sekalian. Baik, adapun laporan keuangan LKBN Antara tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Kinerja keuangan 2025 ya menunjukkan akuntabilitas yang baik dan juga wajar dari pihak akuntan publik kita dengan skor KPI-nya 2025 mencapai 106,82 poin, naik 97,48 daripada tahun 2024. Sedangkan realisasinya 99,84% dengan titik realisasi PSO-nya 99,84% dengan titik distribusi PSO mencapai 693 titik distribusi. Sementara laporan keuangan audit kita, kinerja keuangan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya dengan catatan tata kelola yang lebih baik dan terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Dan bisa kita lihat dari indikatornya, dengan pendapatan usaha audited 2025 mencapai 500,47 miliar dan laba tahun berjalan mencapai 15,92 miliar. Naik 17,32% dari tahun lalu yang mencapai 13,57 miliar. Sedangkan temuan manajemen itu juga turun dari 9 menjadi 3 dibanding tahun sebelumnya dan tidak ditemukan ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Jadi antara mampu menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, sementara ruang perbaikan juga difokuskan pada penguatan arus kas dan tata kelola operasional. Mengenai PSO, khusus PSO bidang pers, terserap cukup tinggi, namun memang baru efektif berjalannya 5 bulan. Itu dikarenakan adanya keterlambatan kontrak dalam prosesnya dengan Komdigi, sehingga membuat pencairan baru berlangsung pada Juli, Agustus, sehingga produksi bulan Januari dan Juli tetap berjalan untuk memastikan keberlanjutan dari program diseminasi informasi kepada publik. Pagu PSO tahun 2025 secara keseluruhan mencapai 180,97 miliar dengan realisasi serapan anggarannya mencapai 180,67 miliar atau 99,84%. Sedangkan produk yang lolos verifikasi dari Komdigi mencapai 170.840.000 berita atau 99,81% yang terpenuhi dari kuota yang kita capai sebanyak 171.035.000 berita. Memang ada isu utama karena produk berita PSO tetap baru bisa berjalan secara efektif setelah ditandatanganinya PSK dengan Komdigi. Namun pada tahun 2020 itu sudah jauh lebih membaik dengan berlangsung lebih cepat daripada tahun sebelumnya dari 22 Juli menjadi pada April. Sementara kuota produksi PSO nyaris mencapai 100% terpenuhi dengan produk-produk PSO yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan informasi publik yang kita sediakan dalam bentuk format teks, foto, video, infografis, dan juga audio. Dari total seluruh berita yang dihasilkan baik PSO dan non-PSO mencapai 329.562 berita yang kalau PSO sendiri mencapai 170.840 berita sedangkan non-PSO sekitar 158.722 berita. Distribusi PSO yang diselenggarakan oleh kantor berita Antara pada dasarnya juga untuk menghidupi ekosistem pers yang ada di daerah, di mana sebagian besar anggaran PSO digunakan untuk memastikan berita negara atau pemerintah dapat menjangkau publik melalui berbagai kanal yang ada di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari kantor berita Antara. Bisa kita lihat di sini, ya, distribusi PSO total mencapai 76,56 miliar dengan titik atau channel distribusinya mencapai 693 titik channel yang terdiri dari blocking time TV, itu mencakup TV nasional, kemudian media cetak daerah, TV robot atau yang kita lihat sebagai layar monitor di ruang-ruang publik, di bandara-bandara dan juga terminal stasiun. Kemudian kita juga distribusikan dalam bentuk videotron, juga radio yang mencapai 166 stasiun di daerah. Kemudian pameran foto. Nah, pameran foto ini diselenggarakan untuk dikhususkan kepada isu-isu yang menjadi titik sentral kebijakan publik. Dan juga media.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon dipenuhi semangat kebersamaan para pencinta sepak bola. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Aura Aulia. Aura.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di lapangan Kebumen Kota Cirebon, di mana ini memang rangkaian acara nonton dan dengar bareng yang dilaksanakan oleh RRI Cirebon bersama pemerintah daerah juga sudah mulai terlaksana dan para pengunjung juga sudah mulai mendaftar untuk nantinya ada beberapa door prize. Dan nantinya juga ada serangkaian acara mulai dari hiburan, dari Evander Bintang Radio, kemudian juga ada sejumlah sambutan dari perwakilan Pemkot Cirebon. Dan mendengar saya saat ini, saya tidak sendiri, saya saat ini juga sudah bersama dengan pecinta bola dari Kota Cirebon, Mas Henggar. Selamat malam, Mas.
2: Malam,
1: Mas, boleh dijelaskan mungkin Mas sendiri berasal dari mana nih, Mas?
2: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Pegambiran, Kecamatan Lemawungkup, Pak.
1: Nah, tahu kegiatan dan acara nonton bareng ini dari mana nih, Mas?
2: Ya, tahu dari sini, dari IG, Kak.
1: Dari IG. Ya. Nah, mungkin untuk malam ini, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan nonton bareng, dan siapa yang nantinya dijagokan mungkin, Mas?
2: Pasti Argentina dong.
1: Tanggapannya sebagai Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon ada nonton bareng ini seperti apa?
2: Ya, menurut saya lebih bagus lah.
1: Nah, untuk penempatan di lapangan Kebumen ini, landmark, salah satu landmark di Kota Cirebon, nih, Mas, seperti apa tanggapannya, Mas?
2: Tanggapan ini ya cukup bagus, dari acara juga, dari, ya, strategis sih maksud saya, soalnya dari sini, dari kota kan, dekat.
1: Dekat dari pusat kota, begitu ya, Mas? Oke, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini, nih, Mas?
2: Menurut saya, ya, jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
1: Iya. Nah, untuk tim juara sendiri nih, Mas, optimis nggak Argentina?
2: Pasti optimis.
1: Seperti baju yang saat ini Mas kena tadi. Ya. Iya. Dan pastinya pendengar, terima kasih Mas Hegar. Nah, nanti juga pendengar untuk masyarakat Kota Cirebon nantinya pasti masih bisa untuk datang ke lapangan Kebumen ini karena acara sendiri rangkaiannya dimulai pukul 23. Hingga nanti acara untuk pertandingannya sekitar pukul 2. Dan sejumlah perwakilan dari Pemkot Cirebon juga sudah mulai berdatangan. Ini para tamu undangan. Meskipun dapat kami sampaikan untuk kondisi malam hari ini cukup berangin ya. Karena kemarau dan juga angin pantai lumayan terasa dari sini. Dan pastinya euforia masih akan terus berlangsung pada malam hari ini di lapangan Kebumen. Salah satu landmark di Kota Cirebon yang dekat juga dengan pusat kota. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua melibatkan 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan selain melibatkan UMKM, pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya sebanyak 20 UMKM yang dilibatkan menawarkan berbagai produk kuliner dan hasil olahan lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian khas Papua selama mengikuti rangkaian kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkhovin yang masih dalam tahap pembangunan di wilayah barat daya Iran. Melalui platform media sosial X, pihaknya mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan internasional merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat tiga di Stadion Nimiputur, Bangkok, Thailand hari ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A pada 15 Juli lalu. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu sekaligus menebus kegagalan melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang menyenangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.
3: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
4: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
3: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
4: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
3: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
4: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
3: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
4: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
0: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
5: Indonesia Menyapa Malam.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti kami akan hadirkan pula bagaimana laporan dari reporter kami di jumlah wilayah di Indonesia terkait dengan suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tunggu aku di Jakarta bersama dengan Silaun Seven.

Dunia Maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, and England are in trouble, and Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada

Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar, sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak bola Argentina.

Pendengar Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha, memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Yuda membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas Uni Emirat Arab berhasil menghalau atau intercept serangan tersebut. Yuda meminta warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan baik berupa drone maupun rudal.

0: Pendengar, kami hadirkan bagaimana suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan warna-warna Kota Medan. Dan kabarnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz sudah hadir untuk menyaksikan laga di tempat ini. Laporannya bersama rekan kami Nisfu Fitri Sirait. Nisfu.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya Nisfu Fitri Sirait melaporkan langsung dari lapangan warna-warni daerah Martubung di Kota Medan. Yang diketahui bahwasannya pada dini hari nanti, sesaat lagi, ada pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, sehingga KOMDIGI ya, melalui TPRI dan juga RRI dan juga LKBN antara melaksanakan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Medan yang juga dipusatkan salah satunya di daerah Martubung. Kegiatan ini dikemas ya dengan berbagai hiburan. Bahkan suasana hari ini pada saat ini tetap berkumandang ya lantunan-lantunan ataupun musik iring-iringan performers dari talent-talent yang diundang. Pantauan saya tadi sempat memang hujan lebat ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan disitulah Ibu Menteri KOMDIGI menyampaikan sambutan dan menyapa masyarakat di Kota Medan untuk bergembira ya, bergembira dengan bola gembira sebagai judul dari pesta Piala Dunia kali ini. Ibu Menteri KOMDIGI menyapa masyarakat Kota Medan dan berharap semua lancar-lancar saja ya untuk para penonton pencinta sepak bola, baik itu dari fans dari Argentina maupun Spanyol. Dapat kami informasikan juga kegiatan yang disiapkan panitia sangat-sangat luar biasa. Walaupun sejak pukul 8 malam tadi baru dimulai, tetapi masyarakat sejak sore tadi sudah berkumpul ya, karena ada talent lokal, bahkan talent dari nasional ya, yang sudah menasional, yaitu Lebah Begantung yang akan tayang sebentar lagi. Maksud kami yang akan menghibur ya sebentar lagi. Dan juga ada Diana The Starlights, the band, yang juga belum tampil hingga saat ini. Suasana memang meriah sejak pukul 8 malam tadi karena diisi oleh talent-talent lokal ya, musisi-musisi lokal dari Sumatera Utara, baik itu dari band maupun grup duo yang terus menyanyikan. Namun memang tadi sempat hujan lebat. Menjelang pertandingan nanti, masyarakat tentunya sesaat lagi akan dihibur ini oleh Lebah Begantung dan Diana The Band. Tidak hanya itu, akan ada nanti berbagai permainan ya yang melibatkan masyarakat ataupun pengunjung, seperti parade jersey dan negara ya. Games juggling juga ada di lapangan, talkshow di atas panggung, games group, tebak bendera, freestyle soccer, hingga games tebak pemain bola. Kemudian lalu dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan tonton
0: ke... Ya, Nisfu, halo. Ya, Nisfu, bagaimana dengan keberadaan UMKM di sana? Apakah cukup ramai memeriahkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia kali ini?
1: Sangat-sangat luar biasa. Kebetulan karena sudah diketahui bahwasannya di daerah Martubung ini, Bang, bahwa akan ada nonton bareng Piala Dunia, maka dari mulai kuliner UMKM yang cukup kecil ya sampai skala yang besar di sini masih berjualan. Hanya saja karena hujan tadi banyak juga yang memang sudah mulai tutup ya. Banyak juga sebagian yang tutup karena hujan, mengingat tadi sempat lebat mengguyur daerah ini, Bang.
0: Baik, Nisfu, terima kasih laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
1: Siap, Bang.
0: Dengar demikian suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan warna-warni Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho memaparkan kooperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan. Jumlah korban selamat dari tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan dua penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaloho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua korban tersebut adalah Nurmiati, 46 tahun, dan Jasmal, 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria, 05, dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho pada Minggu 19 Juli 2026 ini. Berita ini dan berita lainnya bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Pro3 Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
4: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: bentar Mi.
1: Oh, apain sih Pi, gak gua aja.
0: Lepaskan tenang. Masuk.
2: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Ini belum benar.
0: Yes,
2: teman. Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kadul teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI.net. Informasi budaya dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPR di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro3 maupun Pro1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak? Ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya, kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya, tidak hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak-anak, seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanetra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Yumi.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong.
1: Oke.
2: Karena juara bertahan. Ya. Ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menang juara, Mas?
2: Yakin banget. Yakin banget.
1: Nah, skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi. Selamat. Dan ini sekarang masih apa?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Ya, yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih, Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, ya, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api, dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini, dan mereka juga rata-rata menggunakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Yorike, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan

0: Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid. Bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya, dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble and Argentina the world champions are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2020.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP.
2: Oke, Bung Rudi, saya selalu
1: Argentina.

0: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
1: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
0: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
1: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
0: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
1: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
0: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
1: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di dalam 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
0: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan asis yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
1: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi, dan akhirnya Messi seperti tersangat juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti 2 asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
0: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan 1 gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
1: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aimeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
0: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
1: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
0: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka halang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
1: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
0: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
1: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
0: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
1: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat back sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap, kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
0: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
1: Ya saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan klaim sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus bermain mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
0: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
1: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tindakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
0: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apalagi di partai final, banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
1: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
0: Ya, ada yang menarik nih Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
1: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
0: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
1: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan terus mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
0: Iya, mereka tuh bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih. Ya. Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
1: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Piala Dunia ini, bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
0: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
1: Ya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
0: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
1: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Yeah. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Mm-hmm. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya. Ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
0: Hah? Oke, okay. 5-5 buat Spanyol ya. Oke, okay. Kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
1: Iya.
0: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Ari, salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
0: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kot

0: Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik benar, saat ini saya berada di Posbok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Posbok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, content creator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Torus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Menurut pantauan saya berada di Posbok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Posbok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Sungguh kendaraan dan juga road baik itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

menempati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal Bupati selalu was modal untuk menentukan dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti di direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ya, karena harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan, tapi saya kerja
3: direktur mesti tidak hanya bersekap.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2020.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sini ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada di guyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol. Ya, okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain

0: menyiapkan berbagai door prize dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik nobar lainnya seperti di Masjid Al Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Sapitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bung Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
0: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil. Khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat, karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu, kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikong. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi, ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya, ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini, masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga, karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Dan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng, di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI di manapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar untuk kali ini, jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman
1: kalau
0: nanti.
1: Sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor jadi, akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, menit 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal.
0: Iya. Yamal.
1: Ya, Jamal.
0: Lamin Yamal.
1: Ya, Lamin Jamal, ya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk
2: tidak
0: Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang ngegolin nih nantinya nih?
2: Merino,
0: oke, okay. Merino ya, oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih.
3: Iya.
0: Berapa kira-kira?
3: Tebak skor. Ini 2-0 ini, babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya, iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore, kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari, Bu Indra.
4: Selamat ini hari, Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Iya. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak berantem
4: dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2
0: 3-2
4: untuk Argentina.
0: Untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Dari Bu Indra ya. Oh ini Spanyol 3 Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga. Oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Rodri.
0: Oh, iya.
5: Rodri.
0: Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono? Lamin Yamal.
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya. Ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinari Pak John.
1: Selamat pagi, Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1.
1: Oh,
0: Wisnu. Oke, nanti siapa yang ngegol ini kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya sudah bisa memprediksi semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus kalau di semuanya enggak ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Oh, iya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya.
1: Oh itu tambah lagi bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak Pak John ya.
1: Okay,
0: ya. Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga jaya.
0: Dukung siapa nih, Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa yang ngagolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke. Baik, terima kasih, Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa faktor penasaran. Ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat satu dan peringkat dua juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya dia tua dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada apa namanya, ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya.
0: Okay.
3: Pernah dipanggil 7 caps di Argentina, tapi
0: dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis De La Fuente ini malah nggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21, sama U23 atau Olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis De La Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri. Tapi, yeah. tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
3: Oke, nah itu kan dari sisi pelatih ya Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
0: Betul.
3: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
0: Iya.
3: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
0: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri, kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
3: yeah.
0: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
3: Yeah.
0: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari lima besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau lima besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada tiga pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
3: Yeah.
0: Ada Mukurela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte, pasangannya Kubarsi ini, menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam yeah. pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
3: yeah.
0: di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan nggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rata usia
3: okay.
0: mereka juga masih di bawah Argentina.
3: Cukup muda ya.
0: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita, ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
3: Iya, yeah.
0: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
3: Iya, dalam ini ya, semifinal sampai saat ini ya.
0: Lawan Belgia aja kebobolan.
3: Iya.
0: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan
3: Argentina.
0: Betul. Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan
3: kolektivitas dimiliki Spanyol. Hmm. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Hmm. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz, dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla. Tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun. Kan dia pegang, dari umur 17 tahun. Kan tim ini kan dari, dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika. Dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio de La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan. Karena rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay.
3: Ini menarik sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dinari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Oke. Okay.
4: Dengan skor 6-4. Jadi saya, kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3? Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama, ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya.
0: Iya.
4: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah, cukup. Oke, okay. Pak Ismail. Dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih, Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail, di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Tom, Pekanbaru. Kalau Patong 2-0 Argentina, yang tak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa dukung siapa ini, Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih. Yuk. Pak Atong.
5: Yuk.
0: Ya.
5: Yuk.
0: Dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke. Baik, Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi, lupa saya, di Bone. Nah, itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, di partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya.
0: Mm-hmm.
3: Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dimainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di sebagai jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya, kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya, walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 keadaan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini. Karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang.
0: Nah, okay.
3: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Dan ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya itu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di awal di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua, itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya, telat menghadang lawan mereka. Dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu, walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat, tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali lagi justru yang ketagul bukan dari Orizabal, tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka. Karena kalau dilihat dari tadi ya, yang kok saya bilang kolektivitas karena Orizabal nyetak 5, karena dia penyerang ya.
0: Okay.
3: Tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol. Ada di Pedro Porro juga mencetak gol, bahkan Pedro Porro 2. Michael Merino walaupun tidak dimainin, jadi cadangan bisa cetak gol. Dan notice semua posisi bisa cetak gol.
0: Iya.
3: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
0: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
3: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik, dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
0: Okay.
3: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu.
0: Itu aja sih. Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
3: Lawan Inggris.
0: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
3: Yeah.
0: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
6: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan beberapa efek yang gak penting itu, gitu. Itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting. Dan itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi, misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
0: Oh, dari tengah ya.
6: Tapi bisa
0: ya.
6: Dia langsung bisa ke direct-direct ke belakang, dan dua kali dibebaskan. Bisa mengumpan. Messi ini kan nggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya nggak pernah lari-lari. Ya.
0: Iya.
6: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirin. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu.
0: Okay.
6: Menutup belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi. Ini harus jadi notis para pemain Spanyol, tapi Spanyol punya dua jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
0: Oke. Nah, terakhir nih, Bung Estu, kira-kira skor menurut Bung Estu berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Estu sampaikan tadi.
6: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar, yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time gitu. Normal time gitu selesai ya Spanyol bisa unggul lah gitu, dan babak pertama Spanyol bisa cetak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
0: 2-0 ataupun 2-1, berarti nggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya, penalti juga ya, gini kira-kira ya.
6: Saya kok melihatnya seperti itu ya, itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih, karena biar seru aja sih sebenarnya. Karena 90 menit itu lebih seru, menurut saya lebih menarik gitu.
0: Yeah.
6: Karena sepak bola 90 menit, kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisis sebelum pertandingannya, dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai, dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
0: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion, dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
8: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari, salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Dani Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah bersama juga Pedro Porro, Paul Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa serta Unai Simon di bawah Mistar. Bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina, ini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah. Kemeriahan menjadi tentusan juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol. Merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia. Dimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, dimana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Menuju babak yang kedua, kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya. Biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
9: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Emerick Laporte di sana, dibayang-bayangin dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan Dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkang menjaga kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara Begar, terjatuh kami lihat pemain Argentina. Dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan selap pencik langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran. Nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat, yaitu Nico Gonzalez. Dengan demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini perankan bola pendek saja, berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mencoba menggiring bola untuk ke belakang, dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, melihat di garis tengah sudah, tarik ke belakang pada kapten Messi, berputar-putar dia mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana, kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico, codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister, masih berputar-putar, tarik ke belakang, coba dibayang oleh pemain-pemain Spanyol, bermain masih bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa belas sebelumnya Alister mundur ke belakang jauh lagi dia. Dia sembari dengan Rodrigo de Paul ataupun siapa gerang di sana, masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal, mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo. Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Alister. Kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol, dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico, tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Alister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini, mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena, namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara, apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1. Ataukah sebaliknya? Kita nantikan. Kini serangan dibangun Spanyol, berputar-putar dia mencoba menggiring bola, berikan bola ke depan. Yang itu adalah ada Yamin Yamal. Dia umpan ke dalam kotak, berbahaya, lepas tembakan. Hampir-hampir saudara-saudara, satu tendangan keras dari Yamin Yamal berhasil jinakkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata lambat sedikit saja, kami kira akan sangat membahayakan gawang. Satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun Spanyol, berikan umpan ke depan lagi, dan kali ini patah di tengah jalan, dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeserangan kepada pemain langsung saja kami lihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan, ada Fabian Ruiz disitu, berikan bola pendek ke depan, masih permainkan bola dia, kotak kering sebentar dia teruskan lagi kepada siapa, hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah, merangsek ini pemain-pemain Spanyol, kirimkan bola pendek lagi, kerja sama lagi dengan Rodri. Rodri umpan ke sayap kiri, ada Cucurella di sana, mencoba menggiring bola, kembalikan lagi bola pendek ke belakang, berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang, ada Amerik Laporte yang mencoba back kiri maju ke depan ini, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, kirimkan bola pendek, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol ada di daerah lawan, mencoba mendekat, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina, namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yamin Yamal di situ, mencoba berputar-putar Yamin Yamal, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi di rekannya ada Rodri, Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri, masih permainkan bola,
10: mencoba melakukan tekanan di daerah lawan, sementara pemain-pemain Argentina Kemelet terus membayang-bayangkan ketat, berikan kepada Pedro, Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola, sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya, masih menggiring bola, dibayang-bayang, kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol, masih permainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah, kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia, berkutak-kutik sebar, kebersihan dikirimkan, umpan ke sektor kiri, di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi Cucurella, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan, ada Pedro di situ, gerak tipu sejenak Pedro, memberikan benda kepada yang menyawal, ataupun rekannya berbahaya, namun tidak bukan pelanggaran, saudara-saudara, kini berganti tekanan, Argentina kini mencoba menekan, tetapi kali ini terlambat, saudara-saudara, kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini. Kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar, saudara-saudara, dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki pemain Argentina, ada di sana kami lihat pemain Alister, Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya, kandas kaki Spanyol, pemain Spanyol berikan ada Alain Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas, ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya, yang lainnya, namun kali ini, ya betul Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Lamine Yamal yang pergerakannya sangat cepat. Memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda, saudara-saudara. Lamine Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan, saudara pendengar, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0, kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina, namun patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya ada Rodri. Kali ini bolanya keluar, lebih dari 80 ribu penonton menyaksikan pertandingan babak final ini, ya terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol. Ya, saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam, segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico, sudah dilakukan, berikan saja ke belakang, yang itu adalah Lisandro Martinez, Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara, dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior, berusia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST, ya, si putih dan biru, kita nantikan. Kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara, ya kita nantikan. Sudah dilakukan, kini kuasa sepenuhnya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao, Spanyol. Ya, kita nantikan kini. Spanyol mencoba bugi serangan, ada Lamine Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna. Ya, pemain yang berdarah Maroko ini, dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang, ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina kuasai sepenuhnya. Nicolas langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana, namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, sukar ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang, dan kuasai sepenuhnya ada Mark Cucurella ataupun juga ada Paul Cubarsi, mencoba mengirim bola teruskan kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri, kita nantikan, nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lempar ke dalam, sudah dilakukan, terjadi duel pop di sana, akhirnya bola kandas kepada Argentina, kuasa sepenuhnya kirimkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alister, namun kandas di kaki pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang, saudara-saudara, kini oleh pemain Argentina ada Cucurella di sana, Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz, mencoba mengirim bola dia, cepat melintasi garis tengah juga, melewati garis tengah umpan ke depan, tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina, kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek cepat dia kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba menggiring kepada Pedro. Pedro menggiring bola dari lingkaran tengah, umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, mencoba berputar-putar, dia tarik lagi ke belakang, ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah. Kini Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil dia angkat ke dalam kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina Lisandro Martinez dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena, yang ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran langsung ke mulut gawang. Terjadi kopdel, terjatahan kaki kanan. Oh, kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Yamin Yama, tahan dengan kaki kiri, mencoba menggiring bola dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, membentuk pemain Argentina, datang Yamin Yama, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada saat akan dikirimkan di sektor bek kiri Argentina, sudah dilakukan langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Paul Kubarsi. Kubarsi kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkaran gelandang.

0: mencoba kirimkan bola balik ke depan. Ada Cucurella di sana, mencoba melakukan tekanan. Mark Cucurella berputar-putar dia, umpan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Pedro. Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan berbahaya. Yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga dipatahkan lagi pemain Spanyol. Datang lagi serangan, berikan kepada Dani Olmo. Dan kali ini Dani Olmo terjatuh. Berputar-putar saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras tadi dilakukan pemain Argentina, kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20, yaitu Alexis Max Allister, ya, pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol. Dan kami lihat wasit yang bertandingan Slavko Vincic dari Slovenia ini langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo, dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan. Dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik. Dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Namun tidak ada kawan di sana. Dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini. Berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan pasti bermainkan bola. Di daerahnya dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain, maksud kami, ya, pemain Spanyol. Dan kini lempar sudah, berikan kepada Nicolas, langsung ke depan, cepat kami attack. Lepico mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol, ada di serang Alister. Alister kirimkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez, tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola, namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena. Dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi. Ya, kita nantikan. Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara, juga tentu saja target menjadi pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya, karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol, sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026. Apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe ataukah Mbappe, ya, kita, ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi, saudara-saudara? Karena memang tentu 2 gol tambahan Messi ini, ataupun paling tidak dia harus mendapatkan 3 gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe. Dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Ada Pedro. Pedro umpan ke depan. Ternyata yang dituju adalah pemain Lamine Yamal, mengirim bola. Dia merasa ke jantung pertahanan daerah kotak penalti Argentina. Umpan terobosan. Lepato! 1-4 dari Lamine Yamal tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik. Dan laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Virgiantara.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja, bola back pass kepada Emilio Martinez, penjaga gawang. Dan Lisandro Martinez back belakang kini angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Julian Alvarez, berbahaya daerah kotak penalti, ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro. Kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo. Terjadi perebutan di sana, bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal, pemain bintang dari Spanyol ini, harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas Tagliafico, Fico, tadi kita lihat bagaimana pergerakannya, mencoba menutup pergerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola. Rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Nampaknya ini menjadi tendangan bebas saja, sudah dilakukan. Spanyol kini menguasai bola. Kita nantikan Laporte, sodorkan saja pendek kepada

0: Alex Baena masih memuat bagaimana Fabian Ruiz mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Kukurea di sana mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol. Sodorkan saja kepada Alex Baena, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Terjadi perebutan di sana. Bagaimana Christian Romero tadi dan juga Alex Baena, bola hanya bergulir saja keluar lapangan. Perebutan dari kedua pemain ini, Alex Baena dan juga Christian Romero. Namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam lagi Argentina di sektor sebelah kanan. Coba disodorkan saja, dibayangi tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina. Bagaimana Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan, berbuah pelanggaran tadi Enzo Fernandes dan juga Dani Olmo. Terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan, berbuah pelanggaran Enzo Fernandes, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Luka masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentu ingin negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emile Martinez. Bola melambung tinggi di dalam pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi. Bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina. Hasil dihentikan lagi oleh Pedri. Sodorkan bola ke depan dari Fabian Ruiz, dari Olmo, umpan 1-2. Namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Bagaimana juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang. Ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja. Bagaimana Christian Romero kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol. Bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan. Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Kukurea. Bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandes di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini Lionel Messi, pemain yang berkiprah di nama Inter Miami, mencoba lagi kirimkan bola ke depan, namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubarsi kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo. Namun terjadi perebutan lagi, mencoba dikeluk tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada mana De Paul tadi. Ada di sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih De Paul, kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo. Masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan, namun patah lagi dihalau tadi oleh Pedri, kirimkan jauh ke depan di area kotak penalti, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menuju Oyarzabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez, namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Magalhães Baena dan juga Kukurea di sana, sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, kirimkan bola ke depan, namun membentur De Paul tadi. Bagaimana upaya dari Mark Kukurea tadi halau oleh Rodrigo De Paul, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Moab Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan, namun tepat di pelukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez. Menjatuhkan sekulit bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Di sebelah kiri dalam mencoba menggiring perlahan. Berikan lagi tadi kepada Tagliafico. Kirimkan lagi, terjadi rebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola. Rebutan lagi pemain Argentina. Kini mencoba membangun serangan. Kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi. Bagaimana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, berebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina, Lionel Messi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini. Lionel Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini. Dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit. Memasuki menit ke-24, babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina ini?
1: Iya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez yang saya bahas tadi sebelum pertandingan, agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka. Karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina karena di situ tipe penyerangnya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luis, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya tadi 5 menit awal serangan, ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16 dan itu semua punya Spanyol. Menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum Hydration Break tadi ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada satu shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30 ada shot on goal, shot dan langsung jadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan, dan ini sepertinya akan berlaku. Kalau kita melihat runut ke belakang, ini seperti ketika Argentina melawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety, akan bagus buat mereka, modal mereka terutama di babak pertama ini.
0: Ya, hydration break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Emiliano Martinez menjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh ke depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali, ada kemulai Kubarsik, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya, sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal tadi, kembali patah lagi di tengah jalan, ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubarsi kini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi, alirkan, mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsi, masih Pau Kubarsi, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Fabian Ruiz, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari, sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel, yang berhasil dipotong lagi oleh Kukorea, masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan, namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, ada Pedro Porro, pemain bek kanan dari Spanyol ini, sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi, bagaimana Kukorea mengamankan sekulit bundar, Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang, bagaimana Kukorea masih terus melewati garis tengah, Kukorea kerjasama dengan Alex Baena, sodorkan saja pendek kepada Pedri, dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi, karena bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini, dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati garis tengah, mencoba disundul tadi, bagaimana dikejar udah Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol, ada Kukorea, odorkan pendek kepada Laporte, ada Kubarsi di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi pada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar tadi, berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi, gerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Cristian Romero ini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana Kukorea, kirimkan lagi kepada Pedri, Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga bagaimana di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan, Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol, ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kirimkan kepada Oyarzabal ketika di sana, hasil kembali dipotong pemain-pemain Argentina, kini mencoba menguasai bola, ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero, dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh, McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, ada De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Jumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Cristian Romero di sana, Rodrigo De Paul, kita nantikan. Di menit ke-33 babak yang pertama ini ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola. Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, membalikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz. Lamine Yamal juga bersama Rodrigo, Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami kesakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri, kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan ke kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro. Ya, Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Kubarsi di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte. Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Kukurea di arah kotak penalti sebelah kanan, kirim ke tengah. Sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Kukurea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. Sudah memasuki menit ke-34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan, dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana, Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kenantikan ada bek kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah melakukan lemparan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alister ataupun Enzo Fernandez. Terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri masuk kami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol, dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung kuas sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan Olmo, mencoba kutak kedik sebenarnya, ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan dibangun Spanyol, ada tiga pemain kuas sebelah sebelumnya, kutak kedik sebentar dia, Dani Olmo di lingkar tengah, kirimkan kepada Kukurea, cepat menggiring bola, coba diburu lagi dari belakang oleh Montiel ataupun juga Lisandro Martinez, dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Kubarsi. Kubarsi sodorkan bola ke depan kepada Pedro. Pedro Porro berikan kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Berputar-putar dia, tarik ke belakang kepada Pedro, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan, berbahaya serangan dari Spanyol, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi, menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri terus ke Kukurea, lepas tembakan ke gawang. Membentuk pemain belakang, datang lagi Kukurea, mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat ke gawang. Kopa! Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol, namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Perez, dan tentu saja tidak berhasil. Dengan demikian hanya menghasilkan Tendangan sudah untuk pemain Spanyol dan selamatlah gawang Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun Spanyol, langsung berikan kepada Olmo ataupun Kapten Rodrigo Kotak-Katik. Sebentar dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi. Dihadang dari belakang, datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti. Namun ada di situ kami lihat pemain belakang, yaitu Christian Romero ataupun juga Martinez. Namun salah umpannya, kandas Yaki Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masih kutak-katik sebentar dia, kepada Kubarsi. Kubarsi kepada nomor 8 Fabian Ruiz. Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola, cepat dia berikan kepada Pedro, kapten ke sebelah sana. Berikan umpan berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan dari Oya Rizabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina, namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina, saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini, saudara-saudara, dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat, saudara. Kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol. Ada Kukurea cepat umpan ke depan, ada diserahkan melihat pemain kali ini patah di tengah jalan, saudara. Berganti tekanan, Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister. Namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas. Nicolas kirimkan bola perikipan kepada rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia, kerjasama lagi dengan Romero masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh kapten kesebelasan Spanyol. Mundur jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mark Alister, mencoba menggiring bola. Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi umpan ke depan, yang dituju adalah Alvarez. Mundur ke belakang lagi dia, angkat ke mulut kawan, membentur dari Kukurea, dan kini kembali Spanyol menghadang bola, berhasil menyusupi. Kali ini terjatuh di jahit kakinya, kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo kami kira terjatuh tadi, dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya di sana kami lihat kini menggiring bola dia, berikan kepada Pedro tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Kubarsi melebar lagi kepada Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz dari kanan tengah, masuk ke dalaman sudah, kutak-katik sebentar dia, melebar ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubarsi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa sebelah sebelumnya, berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke belakang kawan, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana, salah umpannya, kandas Yaki Pedro Spanyol, berbahaya serangan Spanyol dari kotak kartika ini. Kotak kartika sebentar dia, melebar ke sektor ada Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubarsi melebar kepada Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, masih kembalikan kepada Kubarsi lagi, teruskan kepada kapten Pedri, mundurkan kepada Kukurea di dalam kotak penalti, lepas tembakan kulitawan. Hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea, saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini. Namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal. Namun kalau umpannya kini berganti tekanan, kali ini menerobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina. Namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar, saudara-saudara, dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan Argentina. Oh, kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghalo bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Simon langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepenuhnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih kuasa sepenuhnya, mendekat di kotak penalti Nico Gonzalez tampaknya. Namun kali ini patah di tiga jalan, dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyarzabal gagal menghadang bola tadi atau melambatkan umpan ke Korea karena memang jauh sekali. Dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alister. Alister mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez. Tuh, ketakadik sebentar, dia sodorkan bola pendek kepada Gonzalo Montiel, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola keras, berbahaya serangan Argentina ini. Namun kali ini lebih jauh bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pegar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol, dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi, ada di sana Kubarsi, lingkaran tengah sektor, gelandang tengah dia permainkan bola, dibayang-bayang oleh Alvarez, dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan Perdi, mencoba menggiring bola dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi, kutak kali sebentar dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola, ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia, kerja semakin serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola, kutak kali sebentar dia mereka dibayang bola, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina. Dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya. Oh, ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Ada tujuh adalah siapa gerangan di sana, namun salah umpannya diserobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan. Tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Tendang kiri dengan mudah, bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Aymeric Laporte. Pemain yang berusia 32 tahun ini langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine menarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi. Mencoba kutak-katik sebentar, dia masih darahnya sendiri. Dibayang-bayang oleh Messi. Melebar kepada Pedro. Mencoba melewati garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi. Kepada Forte lagi. Mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Melebar lagi kepada Kubarsi. Angkat lagi kepada Forte. Atau kepada umpan terobosan ke depannya. Dituju adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikanasi kaki Nicolas Tagliafico. Langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez, sapu saja Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara bergar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali bersama rekan kami Bung Esdu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
3: Baik, terima kasih Bu Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya. Bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini? Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri. Ini ada upaya tembakan tiga kali. Meskipun seperti itu, sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih, Bung Estu.
4: Iya, saya sebenarnya setelah Henderson break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya. Di menit ke, di awal-awal, tadi kan Henderson break memulai lagi pertandingan di menit ke-27, detik ke-29. Di detik ke-50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir dicuri Julian Alvarez. Iya. Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan, dan saya harapannya, oh sepertinya ini akan keluar menyerang nih Argentina. Okay. Ternyata hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus, bahkan menguasai 60 berbanding 35. Betul. Tetapi setelah itu, setelah menit ke-27 atau setelah Henderson break tadi, nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total touch in box itu 7 berbanding 0. Okay. Tetapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke-27 atau sebelum Henderson break. Jadi hanya tambahan satu. Agak membosankan sebenarnya masuk ke menit ke-34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah Henderson break Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat, tapi itu tidak bertahan lama. Lalu menit ke-30 di detik ke-24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak penalti, tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus, dan itu touch in box yang terakhir yang setelah Henderson break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina. Tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini, walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu. Okay. Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan, karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir, mentah gitu, tanggung
3: lah
4: bolanya.
3: Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua, kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung? Untuk bisa mencetak golnya itu, bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini Bung.
4: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, kalau yang pertama saya katakan tadi kan, seperti lawan Inggris kemarin, yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi, kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke-40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan laga. Tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke-43 harus, atau menit 3 detik ke-40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera. Dan ini sebenarnya membuat Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk, tentunya butuh penyesuaian. Tapi ya balik lagi, tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol. Jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
3: Nah itu dia tuh.
4: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez. Dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal, sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini beberapa kali ketinggalan. Bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina sekarang ini. Walaupun di sisinya Montiel ini sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan, tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu, tapi ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke-30 atau di menit ke-43 tadi, 44 tadi, tapi di menit ke-37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua bek lawan. Jadi bola mentah gitu. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
3: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
4: sangat kurang maksimal.
3: Kalau kemungkinan di babak kedua, apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu, ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung?
4: Sebenarnya berkaca pada setelah Iderson break tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama, intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena ketika mereka mau menyerang, itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah, mereka sering tadi kehilangan bola, sering sekali duel, kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada tiga pemain yang bisa dikatakan, atau dua pemain yang bisa menjadiin target man di situ, ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya. Ada juga Julian Alvarez di situ, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal, waktu belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu, jadi tidak bisa mengeksplor pertahanan lawan gitu. Walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Astu atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Astu. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Hey.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRIND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik, Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris. Afni mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi. Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat Abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final toh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini nih. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujannya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, saya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, terakhir nih, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya. Tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang?
2: Iya.
1: Oke, terima kasih waktunya Bang Chris. Dan dapat informasikan juga, event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RRI ND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih Tersey ND Utilitas yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1.000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi. Saat ini saya berada di halaman Studio 1 Studio Pro 2 Yogyakarta. Informasikan di 1.000 lebih masyarakat tetapi tidak berkumpul untuk menyaksikan atau menyaksikan secara langsung dan sepak bola Spanyol dengan Argentina, dan salah satunya saya saat ini bersama Arif dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Arif.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin, tapi sepertinya kipas-kipas ini. Bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini, Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi, dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini enggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul. Jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, okay. Terima kasih Mas Arif atas waktunya.
2: Sama-sama, Mas.
1: Sementara itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangan yang berlaga. Selain penonton Yogyakarta, Dian Purwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Ya, suasana nonton bareng atau nobar yang berada di Kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alabana Wanawai tepatnya di jantung Kota Sintang di lintasan Tugu Bank Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alabana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Waduh, ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang harus kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya, penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2026 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Selama final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumardi. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Taufik Hidayat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini. Mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: ND. Ya, itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick off babak kedua akan dilakukan oleh Timnas Spanyol, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsi, bergeser dia kepada Pedro Porro. Ke depan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak cermat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya ya menguasai bola, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Namun berhasil dicuri lagi kali ini, Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul. Ronald De Paul kali ini salah umpan. Spanyol kali ini coba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Rendangan langsung dalam gawang namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Kukureya tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi namun ke belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, ke belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico di sana. Masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada sang jaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Cristiano Romero. Depan kali ini kepada De Paul, masih De Paul lagi kerjasama dia. Yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh. Sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya. Yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih

0: pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan dilakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan. Tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol dari sisi kanan. Ada Cubarsí tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masih Cubarsí kepada Rodri. Kerjasama dengan Cubarsí di sektor kanan pertahanan dari Spanyol ke belakang kepada Unai Simón. Umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oriozabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi. Bergeser lagi ke kiri kali ini, masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka. Mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang kali ini Emiliano Martinez, coba untuk memancing pergerakan dari Spanyol. Bergeser dia, ada Romero di sana kerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol. Bola tadi lebaran ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango. Akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan. Balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero dan juga Montiel kali ini. Masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Tendangan De Paul ternyata tadi. De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristian Romero langsung yang dituju ke tengah kali ini adalah McAllister tadi. McAllister sundul kepada Messi ke depan dia. Bergeser kali ini Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana. Ke belakang Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana. Bergeser lagi ke kanan, kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh. Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi, Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul. Ke belakang dia, langsung ke depan kali ini. Yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Di sektor kiri, ke belakang dia, Cucurella. Kerjasama kali ini dengan Laporte. Masih mendekati garis tengah. Cubarsí lagi ke kanan. Terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina. Tanpa bola, nah terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol. Terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina yaitu Paredes sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Nico Gonzalez. Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella geser dia ke belakang kali ini. Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia. Cubarsí Kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronaldo Paul. Langsung saja ke tengah, kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat. Dani Olmo berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba membantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico sepertinya. Sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes yang melempar sepertinya. Lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paredes tadi berikan kepada jaga gawang Emi Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Geser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel. Bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alexis McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon kali ini bola menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan, ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Vendro Poro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi. Oyarzabal langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan kali ini dia, sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan, ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina, tendang langsung jauh dari belakang kepada sama jaga gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Cubarsí bawa bola, umpan langsung ke dalam Dani Olmo dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim ke dalam kotak penalti Cucurella di sana, tidak berhasil Cucurella. Aduh Cucurella, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil Cucurella. Masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepala Cubarsí ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri, bergeser ke kanan dia ada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol, bergeser lagi kepada Pau Cubarsí, ke kanan dia ada Laporte, kemudian masih Pau Cubarsí, geser lagi ke kanan, Pedro Pororo ya, kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina, bekerja sama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih maksud kami masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerja sama 1-2 sepertinya, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol, terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, diantaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit kali ini. Masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan kali ini, bersiap dilakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada begini, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti, umpan masih dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol, bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Oyarzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar penyelesaian lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia, dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi minimal ketika jadi pemantul, ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Yamin Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan oleh Yamin Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan, barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka, dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik, dan pertandingan masih terus berlangsung, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik, kedudukan masih 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menunjukkan pencarian kini Spanyol mencoba serangan cepat dan mengering pulang berhasil dan gerak kotak nanti lepas jembatan gawang. Lepas punta dari pulukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara Lamine Yamal, pemain yang masih muda beli langsung ke gawang. Lepas, terjadi kebelut di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba giring bola ke Pedro. Pedro mundur kembali kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, kop. Hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, ataupun ya hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung, dan kali ini lepas, kop dua terjadi. Yang terjadi di sana langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sabu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang kami lihat dari belakang Kukurea, tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubarsi. Mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Sudah tiba sejenak dia masih menggiring bola. Umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamine Yamal. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini ada Kukurea. Kukurea umpan terobosan ke depan yang tujuh adalah pemain depan ke depan. Masih menggiring bola dia. Angkat dulu kawan. Terjadi kop dua di sana. Di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini. Dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamine Yamal saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Lamine Yamal berputar dan menggiring bola merangsek jantung berdalam, angkat keluar gawang, kop, keluar gawang. Satu headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja Debby Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina saudara-saudara, dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri. menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina, dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergara, bersamaan dengan itu saat ini terjadi hydration break, dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis De La Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih tak bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Iya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini, mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big shot yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa meminimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi. Salah satu, menurut saya, salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan ada Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Setelah hydration break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan yang lebih bertahan akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan, menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali, shootnya juga belum ada. Dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang, ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bung.
2: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion USA di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak tipu sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, nomor 26 masih kami, nomor punggung 26 kasebelasnya kotak kali sebentar ya. Sodorkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano, langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya ke Tagliafico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama liga dekannya masih di lingkaran tengah. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di teraca sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol. Datang kiri serangan. Umpan cepat menggiring bola. Kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico di sana. Mencoba melakukan tekanan dia. Mencoba menggiring bola. Tarik ke belakang lagi. Kepada pemain nomor punggung 20. Mencoba melakukan tekanan ada Mac Allister. Allister mundur ke belakang. Berikan pendek saja. Berputar ke dia. Masih kepada Meda. Berikan umpan ke depan. Berakit kanan. Cepat menggiring bola. Teruskan menggiring bola. Putar ke dia. Sebentar dia melihat digerasnya pada Messi. Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17. Yaitu Simeone. Simeone salah umpannya. Kandas tiga kick Kukurea. Kukurea kini melakukan tekanan. Berikan umpan ke depan kepada Rodri. Rodri putar ke dia. Sebentar. Tarik ke belakang jauh. Kerjasama lagi dengan rekannya. Mencoba menggiring bola. Masih permainkan bola kini. Pemain-pemain Spanyol mencoba membangun serangan kepada Pedri. Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo. Olmo umpan ke depan maksudnya kepada Lamine Yamal. Tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti tekanan Argentina mencoba membangun serangan kepada Julian Hapes. Sampai namun kali ini tidak berdaya. Kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol dan akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa belas sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia. Dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya yaitu Laporte umpan ke belakang akhir pan, mencoba melakukan tekanan menggiring bola mendekati rekor. Nanti umpan terbasir ke mulut gawang. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana. Tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara negara, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik untuk merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026 ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi dikutak-kutik sebentar, dia masih permainkan bola Subasi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasai sepenuhnya William. Kutak-kutik sebentar, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Kukurea kepada kapten, pada berbahaya menikah nanti lepas tembakan gawang. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel, berikan pendek saja, berbahaya menikmati kutak ketik sebelah dia, angkat mulut gawang, lepas, oh dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres. Terusan lepas ke dalam kemuliaan. Oh, hampir-hampir saudara. Suatu tendangan yang keras tadi masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk ke Maya, masuk ke sekini pemain Spanyol. Dan akhirnya bola tadi dibuang saja ke luar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina. Namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol, segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini. Ya, sudah lakukan langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan. Dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya, kembali lagi dilakukan William langsung ke tengah ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan, dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini, yang berlangsung di Stadion Universitas Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80 ribu penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Gerak tipu sejenak dia, mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon, tenang-tenang saja dia. Geser saja bola ke depan kepada Amerik Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri. Dibayang-bayang oleh Messi. Mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan Kubarsi. Kubarsi kepada Laporte lagi. Masih belum mengarah, belum ke depan. Messi mencoba menghadang-halangi. Namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William. Tarik lagi ke belakang. Kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi. Melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Poro. Poro umpan ke depan. Maksudnya terjadi perebutan berkasir kini Spanyol kuasa belas sepenuhnya. Kerjasama lagi dengan Lamin Yamal. Kutak-katik sebentar Lamin Yamal ini. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kepada Kubarsi lagi. Masih darahnya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana. Ada Messi. Ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berdiri bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu ke dalam, angkat ke bulu gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina, dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliapico. Dan tentu saja Agliapico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina. Dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17 saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 yaitu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Marc Cucurella, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara dengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola dia, merangsek jantung pertahanan lawan. Melihat tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kutak-kadik sebentar dia. Kami lihat di sana ada Pedro Porro. Porro tarik lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi berikan bola pendek ke depan kepada Pedri. Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain pemain Laporto. Laporto yang mencoba giring bola melewati 3.5 sudah kandas di kaki Alexis. Alexis tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol. Mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez kah, saudara-saudara, dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina, saudara, namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia, tendang penjaga gawang langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan, namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tetapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan. Kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan yang dituju dasar pergerakan di sana. Ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terowas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kutak kali sebentar dia berikan kepada Yamal, mencoba ke sebelah sepenuhnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak kali sebentar, ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Kukurea melebar kepada William mencoba menggiring bola, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kutak kali sebentar, dia kapten kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 bekas sebelumnya, langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, saudara bergar, dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan pemain Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerja sama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang naik ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal umpan terobosan, berbahaya, angkat Torres tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22, Pau Fubarsi, ambil ancang-ancang dia, ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung untuk ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro umpan ke depan lagi kepada Fubarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan, dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Kukurea di situ, mendekati daerah kotak penalti, rambut gondrong ini tarik ke belakang, cepat melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain nomor 14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan, tepat jam mengemang kali ini keluar bolanya, meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak kontakti dari sektor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina, namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar, 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yucir Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
3: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik, artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal, dan sementara itu saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi, namun sayang tendangannya tadi masih lenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Cubarsí kali ini membawa bola menggiring ke depan kali ini. Umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal. Lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri. Umpan lagi ke depan kepada Pau Cubarsí. Lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams. Masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Cucurella. Berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri. Berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri. Lebar lagi ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri. Masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi. Kembali Lamine Yamal kali ini. Masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal berputar-putar dia. Berikan ke tengah kepada Rodri. Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Molina. Tendang saja bola. Bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol. Sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola. Umpan ke belakang kali ini kepada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí. Tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut. Karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Cubarsí. Masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina. Dan tidak merubah skor. Saat ini masih 0-0. Dan sudah memasuki menit 89. Menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan. Dari sektor sebelah kiri Nico Williams. Disapu saja bola. Kali ini jatuh di kaki Lionel Messi. Berputar-putar dia. Disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Oh, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri. Kembali jatuh di kaki Alexis McAllister kali ini. Lionel Messi menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran. Tendang saja bola. Membentur wasit tadi. Nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan. Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun. Nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol sudah dilakukan pendek saja. Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan balik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi, sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina. Karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit keempat di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah. Dan ini terus terang akan merugikan, walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimasukkan ke pemain Spanyol termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
3: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti. Jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan ke sana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, gini, telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
5: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan ya, berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan yeah, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya, Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan yeah, 10 save. Nah, ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi kiper Argentina ini. Jadi iya, ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya. Iya, mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga yeah, membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini, memang Emi Martinez sangat luar biasa yeah, penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti. Lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak
1: mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back. Ya. Tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka, dan ini kalau di extra time ini masih ya, terjadi seperti itu, bisa jadi para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan itu. Tetapi balik lagi, Spanyol masih masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka, masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres, dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time adalah milik Argentina.
5: Oke. Okay.
1: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Keverde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan.

0: para pemain dari Argentina sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar. Kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar. Extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana. Berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro. Pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella. Masih Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams. Tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi kali ini. Melebar kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal. Pendek saja belikan kepada Pedro Porro. Masih Lamine Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi. Ke depan kepada Ferran Torres, mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi. Terjatuh Nicola Tagliafico tadi. Bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya, baik saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri. Mendekati kotak penalti, Nico Williams, sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Cubarsí ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi. Maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi, langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih

0: Laporte, kembalikan bola Laporte, melebar ke sektor sebelah kanan, Lamine Yamal, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Rodri, lebarkan bola ke sektor sebelah kiri, Nico Williams tadi mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mengirimkan umpan sebuah dan gol. Nico Williams. Oh, nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico Williams karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan, Bu.
1: Terima kasih, Bung Erik. Selamat pagi, Bergar. RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali, saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya, Erik Hamzah kah? Bukan ya? Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4, Erik, yang juga bersiap. Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol. Masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte. Di kesempatan dini hari kali ini, Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia. Dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh kali ini pemain Argentina. Berganti kali ini pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan, namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, kali ini umpan dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Kubarsi. Di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams. sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan, lini serang dari Spanyol, bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergerak kepada Cucurella di sana, bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih main-main Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina kali ini, bergeser kembali pada nomor 12 di sana. Masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Cucurella membantu serangan di sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol, bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana, masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, mengalih ke nomor 22 lagi. Masih main-main Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerja sama dia. 1-2 umpan 1-2 kali ini peragaan Manchester, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang. Sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Pedro Porro, masih Pedro Porro bawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal. Di sana kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpanan yang disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino, sayang sekali belum merubah kedudukan. Pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi umpan sudah langsung lakukan tendangan gawang, kali ini dikuasai oleh Pedro Porro, pendek dia pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi. Masih main-main dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pada Pedri kembali geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Cucurella kerjasama dengan menor punggung 20 di sana, Pedri, masih Pedri, bergeser dia yang dituju tadi, kali ini adalah Lamine Yamal, kerjasama dengan menor punggung 12 di sana, Pedro Porro, balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangi oleh dua pemain dari Argentina di sana, masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari Argentina, umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh karena terjadi sentuhan dengan Cucurella tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone, kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol, Marco Correa, saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga pemain nomor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico, sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kita kembali ke dalam pertandingan kali ini. Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, namun belum berhasil dari sektor kanan kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang kali ini, sang penjaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung dalam umpan terobosan, Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melawan serangan kali ini, Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi dari kaki pemain Argentina kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana, masih terpatahkan lagi kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Pedri membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone, masih Simeone di berputar-putar dia kepada Messi, Messi langsung bergeser kepada menor punggung 29, ada Molina di sana, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana, main nomor punggung 25 dari Argentina. Ya, dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol Ferran Torres. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Nah, namun pemain nomor 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara, yaitu Merino. Sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5, Paredes dari Argentina. Masuki menit ke-2 pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan, ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan. Tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari Lamine Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid, ya. Dan yang pasti di menit ke-50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan, walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada kepada
3: Martinez.
2: Martinez. Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan lelah ya, titik capek dan sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemain ya.
3: Sekarang dia ya.
2: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marcos Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun membantu ke tengah agar mengalirkan bola ke depan, karena dengan kurang pemain otomatis mereka harus mengurangi intensitas mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
3: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta, kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya, bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
0: Ya baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamin Yamal, mengutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi, sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola melesat dan gol. Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bung?
2: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rizabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico William yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico William bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist kepada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico William dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico William. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
0: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon. Kiper dari ya baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar. Kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina. Namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Lionel Messi menguasai bola. Berputar-putar dia. Tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi. Berikan kepada Lionel Messi. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone. Masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi. Dilanggar oleh Alexis McAllister. Langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Alistair. Setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Mikel Merino kali ini menguasai bola. Terjadi perebutan. Masih dalam penguasaannya. Melebar ke sebelah kanan. Kepada Pau Cubarsí. Kembalikan kepada Merino. Umpan pendek lagi kepada Cubarsí. Kedepan kepada Lamine Yamal. Tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri. Lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams. Tarik mundur ke belakang kepada Cucurella. Kembalikan kepada Nico Williams. Pendek kepada Pau Cubarsí. Berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi. Kembalikan bola kepada Cucurella. Ke depan kepada Lamine Yamal ataupun Ferran Torres. Umpan terobosan kepada Nico Williams. Mendekati kotak penalti dari Argentina. Terjadi perebutan, terjatuh. Bangkit kembali Nico Williams. Sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
4: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina. Dilakukan oleh Emilio Martinez langsung saja jauh ke depan. Gato di pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, mencoba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres. Masih Ferran Torres, sendirian dia, berada pada gol Brasil, terjangkan gol! Spanyol! 2-0 untuk Spanyol!
5: sisi dari Ferran Torres aman tadi. Jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali. Offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini muncul dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba maju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez. Sodorkan saja kepada Paredes. Mencoba gini, Argentina menguasai bola. Molina alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri. Masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukurya. Masih Messi lepas ke tengah kanan. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi. Mundur ke belakang dia. Pada Paredes lagi berada Lionel Messi. Kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya atau jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi. Hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan. Tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol. Dihalau lagi tadi oleh barisan pertama. Mencoba dikuasai oleh Nico Williams. Mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina. Umpan dia, umpan 1-2 berbahaya. Nico Williams, di kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams. Gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba melanggun serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone. Di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Berbahaya, ada Messi lepas tendangan. Membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkenal tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino. Sambil memegang mukanya nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino. Pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol. Menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres sebenarnya. Posisinya, offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan diberikan kepada Argentina.
4: Ada Paredes di sana. Rashid Slavkovinčić ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina. Mereka mundur ke belakang, Medina kepada Molina. Di sektor sebelah kiri ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamine Yamal. Dan padang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Coba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi, langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tenggo sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan oleh Lionel Messi. Pas diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavkovinčić, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga udah dari kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi. Di sektor sebelah kiri dikirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut. Messi. Kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancar yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba lakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, menghentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan! Dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0. Lalu gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol. Di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro, kirimkan bola ke depan. Mencari Lamine Yamal tadi namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez. Langsung jauh ke depan Martinez, kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam. Coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister. Mundur ke belakang McAllister. Paredes arahkan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol. Namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya. Sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Gimana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini. Masih terlihat semarak, menyusul memimpin skor bagi Espana, tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina. Halo lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Nico Williams, namun kirimkan bola ke depan. Tadi masih terjadi lingkaran tengah, terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina, nampaknya Otamendi tadi. Tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Unai Simon yang menangkap sekulit bundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini. Kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Upaya lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella. Lagi ke belakang lagi dia. Pengumpat tadi di sana di Spanyol, kirimkan kepada Pero. Poro di sektor sebelah kanan, ada Merino di sana, berputar Merino, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Cucurella di sana, kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres. Masih Ferran Torres, dibayangkan oleh dua pemain dari Argentina. Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, coba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina. Kembali patah di tengah jalan tadi Otamendi. Jatuh Otamendi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol, menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu. Bersiap-siap merayakan detik-detik akhir. Apakah mereka akan memastikan juara ini? Tendangan dari Lionel Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan. Ke depan dia derok tak penalti dari Spanyol. Patah lagi Ferran Torres. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya dan meniupkan peluitnya Slavko Vincic, menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Maka terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol, menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keseluruhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
2: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia. Mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga melakukan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente De Poto, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis de la Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente De Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. Mereka otomatis akan menjadi tim nomor satu di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa. Dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni, berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru. Tetapi kemampuan dari Luis La Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico Williams sangat istimewa menurut saya, terutama untuk Nico Williams. Nico Williams masuk menit ke-75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico Williams ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi assist ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico Williams, dia berani melakukan tendangan. Bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa. Dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
3: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili podcaster yang lain, Janto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Firgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selain kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali, dan maaf saya kebelibet karena saya sangat menegangkan sekali terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan, karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina, yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai, Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga credit point buat Nico Williams, terlepas dari dia memberikan assist melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain sangat bagus secara kolektif, mulai dari kiper Unai Simon, para pemain pengganti. Kita tahu bahwa di beberapa pertandingan sebelum final, di fase grup maupun di babak gugur yang lain sebelum final, Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertahan yang bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran menjadi pengganti cetak gol. Artinya tim ini solusinya banyak lah dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata net overage usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak di Piala Dunia selanjutnya.
0: Dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
1: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres ya. Pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali, mulai dari kiper sampai pemain depan, dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu. Selamat

cinta merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: Pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan. Program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi sejumlah dinamika. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri menjuarai Japan Open 2026. Fajar dan Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking satu dunia Kim Won Ho dan Xu Xiong Jie straight set dengan skor 21-19, 21-17. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan untuk menghemat keuangan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan, saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru honorer pada daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan para guru honorer diperhatikan. Muniali Harefa melaporkan selengkapnya.
4: Wali Waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi, masih kaya mas kita. Gajinya oke.

0: Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
1: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
2: Pak Kadis. Harapannya
1: diangkat jadi P3 kapal, kalau boleh diangkat jadi PNS.
0: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
3: Kan kalau P3K itu, guru P3K itu kan dibuat sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi masih dikaitkan masalah. Gajinya oke.
1: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
3: Berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih menerima.
1: 3.9.
3: Nah, kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak. Nanti tahun depan kita buat aksi peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
0: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
4: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah Perumda di Kalimantan Tengah turun, diantaranya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, mengakibatkan daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
9: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut, Sapriansyah,

0: menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
1: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke sungai Arun. Kalau itu masuk, Gas Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
0: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
2: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
0: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengolahan sampah kini tidak lagi sekadar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular yang pengolahannya kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya, Ana Pratiwi.
4: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
5: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
6: Kita dari Nekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan bedah buku berjudul Dari K untuk Konferensi Meja Bundar karya Kapten Stepanus G. Setitit. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menaruh perhatian serius pada peningkatan kualitas pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Senin 20 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan bedah buku berjudul Dari K untuk Konferensi Meja Bundar karya Kapten Stepanus G. Setitit sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan bedah buku berjudul Dari K untuk Konferensi Meja Bundar karya Kapten Stepanus G. Setitit. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Tual, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengangkat kembali nilai sejarah sekaligus memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renua dalam sambutannya mengatakan buku tersebut tidak hanya menyajikan kisah perjuangan dan sejarah, tetapi juga mengajak para pembaca memahami berbagai perspektif gagasan serta nilai kehidupan yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, isi buku tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
3: Melainkan sebuah ruang intelektual yang sangat strategis untuk merangsang budaya membaca, memicu diskusi kritis dan menumbuhkan kreativitas di tengah masyarakat. Lebih jauh daripada itu, ingin saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kehadiran kita secara bersama-sama di sini menunjukkan wujud nyata daripada bagaimana kita mengenal jati diri, baik itu jati diri menjadi bagian daripada bangsa maupun nilai identitas yang harus dapat dipertegas dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Ia menambahkan interaksi yang kuat merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dengan pola pikir terbuka atau open mindset. Sebagai kota yang menjunjung kemajuan, pemerintah Kota Tual terus berkomitmen mendukung ekosistem literasi dan berharap kegiatan bedah buku ini mampu memberikan inspirasi serta manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Abugis menjelaskan kegiatan bedah buku Dari K untuk Konferensi Meja Bundar merupakan hasil kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual bersama Relima serta mahasiswa kuliah kerja nyata Tualang Tual dari Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-19 Kota Tual.
4: Pelaksanaan bedah buku ini bertujuan untuk mengupas tuntas nilai-nilai gagasan dan pesan edukatif yang terkandung di dalam buku Bonsai Titik dari Tual untuk Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, menumbuhkan minat baca dan budaya literasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Yang ketiga, menjadikan momentum ini sebagai ruang diskusi yang konstruktif untuk mengimplementasikan isi buku ke dalam pembangunan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan menyongsong hari ulang tahun Kota Tual yang ke-19.
2: Rudi mengatakan bedah buku ini bertujuan mengupas berbagai nilai gagasan dan pesan edukatif yang terkandung dalam karya Kapten Stepanus G. Setitit. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak memahami lebih dalam isi buku sekaligus menggali makna sejarah yang berkaitan dengan perjuangan daerah. Menurutnya, kegiatan bedah buku juga menjadi momentum untuk menghadirkan ruang diskusi yang terbuka antara penulis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, berdiskusi, serta bertukar gagasan diharapkan terus tumbuh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas literasi di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menaruh perhatian serius pada peningkatan kualitas pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah sekaligus mencegah terulangnya berbagai persoalan pelaporan yang ditemukan pada tahun sebelumnya. Rauda mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan BOSP tahun 2025 menunjukkan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dibenahi. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana di tingkat satuan pendidikan.
5: Terutama yang berkaitan dengan pelaporan BOSP tahun 2025 yang barusan lewat. Tentu saja banyak catatan-catatan penting, banyak tanggung jawab, banyak PR yang sama-sama harus kita selesaikan bersama-sama. Kemarin sudah lewat 2025, tapi sampai hari ini penyelesaiannya itu masih tetap jalan. Maka ini adalah salah satu implementasi dari kerjasama kita, sinergitas dan kolaborasi kita bersama-sama antara pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan pihak PT Erlangga untuk bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Komitmen itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun. Ia mengungkapkan masih ada sekolah yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sehingga membutuhkan pendampingan khusus dari Dinas Pendidikan. Bahkan pihaknya harus melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah kepala sekolah untuk memastikan laporan dapat segera diselesaikan. Pengelolaan dana BOSP tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administrasi tetapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara. Sebanyak 92 jumlah guru dan pegawai di SMA Negeri 1 Tual dipercaya mengemban tugas dalam rangka mendidik sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki selebih dari 1.000 siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual Fata Tukloy kepada RRI menjelaskan, hampir semua guru telah memiliki lisensi sertifikasi, hal ini sangat menunjang upaya pembentukan karakter siswa melalui berbagai inovasi yang dihasilkan untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar.
6: Guru hampir semua sudah sertifikasi, guru-guru dengan berbagai talenta yang cukup baik, sehingga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Bahkan di tahun ini, SMA Negeri 1 Tual mendapatkan bantuan BOS Kinerja Berprestasi. Ini termasuk prestasi tertinggi di Maluku, karena di Maluku punya poin tertinggi 37,5 poin yang diraih oleh SMA Negeri 1 Tual.
1: Pemerataan pengembangan potensi yang dilakukan juga telah membuahkan hasil yang baik dari tahun ke tahun. Selain prestasi dalam negeri, SMA Negeri 1 Tual juga telah menorehkan prestasi hingga ke tingkat nasional. Salah satunya melalui ajang Duta Anak Sekolah oleh BKKBN Provinsi yang berlangsung di Singapura pada tahun sebelumnya. Tukloy berharap kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Tual ke depan semakin baik, sehingga sekolah ini menjadi salah satu sekolah rujukan yang mampu bersaing dengan sekolah unggulan lainnya di luar Maluku. Wakil Kepala Sekolah SMP Unggulan Bidang Kesiswaan Yosepina M. Yanwarin mengingatkan pentingnya keterlibatan ayah dalam proses pendidikan anak. Hal itu disampaikannya saat menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027, di mana sekolah menerima sekitar 90 siswa baru. Menurutnya, SMP Unggulan menerapkan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh, kembang, dan motivasi belajar siswa. Ia menjelaskan bahwa ibu memiliki peran penting di rumah, seperti menyiapkan makanan dan minuman, sedangkan ayah diharapkan berperan dalam menjaga serta mengantar anak ke sekolah.
7: Dengan mengantar anak, ayah punya tanggung jawab, kemudian anak juga merasa dilindungi, ada perlindungan, kemudian anak juga merasa nyaman ketika ayah yang pertama kali mengantar dia ke sekolah. Kan berarti ibu tidak punya peran, ibu punya peran mungkin di rumah menyiapkan makan, minum untuk anak datang ke sekolah, tapi ayah yang menjaga, mengantar. Dan ini diharapkan bisa terjadi bukan hanya di hari pertama masuk sekolah, tapi itu bisa terjadi di setiap hari ketika anak itu ke sekolah, sehingga anak itu punya apa motivasi, punya kekuatan, kan sosok ayah itu jadi pelindung. Sehingga anak itu merasa dilindungi, hargai, dijaga oleh dia punya orang tua, terutama oleh dia punya ayah.
1: Yosepina berharap kebiasaan tersebut tidak hanya dilakukan pada hari pertama masuk sekolah, tetapi dapat menjadi rutinitas setiap hari sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah saat mengantar anak akan memberikan semangat, rasa aman, dan motivasi yang lebih besar bagi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Sementara itu, Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2026-2027 SMP Unggulan Melvin Enatu menyampaikan bahwa sekolahnya menerima sebanyak 90 siswa baru pada tahun ajaran ini. Seluruh siswa yang dinyatakan diterima telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun Melvin mengungkapkan terdapat dua calon siswa yang terpaksa dipulangkan karena tidak memenuhi persyaratan usia. Ia menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan sehingga tidak dan pihak sekolah tidak wajib menjalankannya.
8: Seperti tahun lalunya tidak ada aturan, tapi tahun ini memang aturannya ketat sangat jelas. Iya. MPLS-nya dirubah juga, tidak seperti tahun-tahun lalu. Jadi tahun ini aturannya bahwa siswa yang tahun dia umurnya tahun 2000, dia punya tahun lahirnya 2010. Itu tidak bisa bersekolah di negeri. Iya, dua anak, satu anaknya kami keluarkan. Untuk anaknya kami, karena dia punya sudah melebihi, iya, satunya yang, karena satunya 2011, satunya 2010. Maka 2010-nya kami keluarkan.
1: Melvin mengaku keputusan tersebut bukan merupakan keinginan pihak sekolah, melainkan bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa seluruh proses penerimaan peserta didik baru dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Mewujudkan kota tual yang meriadat menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bukan hanya sebagai akronim simbol semata. Penegasan itu dikemukakan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat pada perayaan HUT Kota Tual ke-19 17 Juli 2026. Ditegaskan meriadat bukan sekedar singkatan yang disebutkan, akan tetapi menjadi sasaran progres pembangunan yang akan digalakan selama 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Olehnya itu, refleksi di ulang tahun Kota Tual akan dilalui dalam melakukan pembenahan pelayanan dasar bagi masyarakat di Bumi Maren, dibarengi dukungan dan kerjasama dengan seluruh stakeholder guna mencapai masyarakat yang maju, aman, religius, berdaya saing, dan berkelanjutan.
9: Meriadat bukan cuma sekedar akronim daripada yang saya sebutkan tadi. Meriadat dalam pengertian istilah bahasa Kei adalah lebih bagus, lebih maju. Dan oleh karena itu kita bergerak untuk melaksanakan tugas pembangunan ini harus lebih bagus dan lebih maju. Marilah kita terus melangkah bersama membangun kota tua yang semakin maju, aman, religius, berdaya saing, dan berkelanjutan.
1: Renuat menandaskan pelayanan dasar dalam bidang kesehatan dan pendidikan menjadi indikator penting yang menjadi prioritas program strategis. Namun indikator penting yang perlu diperhatikan bersama yakni tetap menjaga kerukunan dan stabilitas keamanan yang kondusif bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan memfokuskan seluruh usulan dana alokasi khusus atau DAK bidang jalan tahun 2027 untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Kei Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rantoknam, saat membacakan pidato Bupati Maluku Tenggara dalam rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 beberapa waktu lalu.
10: Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Infrastruktur, kewilayahan, dan pelayanan publik menjadi faktor dominan pertumbuhan berkualitas untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih di Pulau Kei Besar. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pengusulan dana alokasi khusus bidang jalan untuk tahun 2027 seluruhnya diarahkan ke Pulau Kei Besar. Demikian juga usulan impres bidang jalan yang seluruhnya diarahkan di Pulau Kei Besar.
1: Peningkatan konektivitas wilayah ini menjadi salah satu kunci untuk membuka akses ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung distribusi barang dan jasa. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Misa perdana RD Yohanes Fenan Lampir di Dobo diisi dengan pengalaman panjang penuh suka duka yang sang imam. Laporan Bosco Korisen.
11: Perayaan misa perdana RD Yohanes Fenan Lampir berlangsung hikmat di kediaman keluarga Sakeus Pernatiana dengan alamat belakang bengkel Tommy, Jalan Kantor Kementerian Agama Kelurahan Sualima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Sabtu 18 Juli 2026. Misa dimulai pukul 16.00 WIB. Tersebut dipimpin langsung oleh RD Yohanes Fenan Lampir sebagai selebran utama, didampingi RD Roland Ignatius Renwarin sebagai konselebran. dan Frater. Perayaan misa perdana mengangkat tema, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, Filipi, bab 4 ayat ke-13. Hadir dalam perayaan tersebut, para suster, ketua Dewan Gereja Santo Yosef Dobo, Menasi Boger, sekretaris Dewan Yoslabok, ketua Dewan Paroki Santa Maria de Fatima Dobo Antonis Maru, para ketua rukun, umat Katolik Estasi Santo Yosef, umat paroki, serta para undangan lain. Dalam kesempatan tersebut, RT Yohanes Penalampir membagikan pengalaman panjang perjalanan panggilannya hingga ditabiskan menjadi imam. Ia mengungkapkan perjalanan tersebut tidak selalu mudah, tapi penuh dengan pengalaman jatuh bangun, tantangan, pergumulan, serta proses pembentukan iman.
12: Saya kirim patung-patung, patung Bunda Maria, Hati Kudus, Korpus, dan lain sebagainya. Jadi, saya harus berteman dengan orang-orang di udara, di laut, dan di darat. Saya kerja, kirim barang-barang itu, nikmati selama 6 bulan. Kerja, jatuh bangun kulit ini sudah sedikit terang. Waktu itu gelap gulita, terang-terang bening. Tetapi semua jatuh bangun itu akhirnya menghasilkan buah.
11: Menurutnya, selama menjalankan perjalanan panggilan tersebut, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penundaan dalam proses menuju tabisan imamat. Namun melalui doa, kesetiaan, dan kepercayaan kepada Tuhan, ia tetap bertahan dalam panggilannya. Ia juga mengajak umat untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.
12: 19 tahun jatuh bangun, bukan cuma saya, keluarga saya juga. Adik saya meninggal, keluarga saya yang lain meninggal, sakit, jatuh bangun, itu biasa. Kalau tidak mau alami itu, jangan hidup, mati dan jadi malaikat saja. Tetapi selagi masih hidup, jangan menyerah untuk nikmati lalui semua. Karena apalagi sekarang ini ada kita orang-orang Kristen, kalau sudah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia itu Tuhan, jangan takut bahwa Dia akan tinggalkan kita. Karena Dia akan selalu dan senantiasa berkati kita.
11: RT Yohanes juga meminta dukungan doa dari seluruh umat, terutama karena dirinya akan menjalankan tugas pelayanan baru mulai 11 Agustus 2026. Ia berharap dapat menjadi imam yang setia dalam pelayanan serta menjadi gembala yang baik menurut hati Tuhan. Perayaan misa perdana RT Yohanes Penalampir berakhir pada pukul 19.31 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan santap makan bersama dan dokumentasi bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Bosco Korisin melaporkan.
1: Acara groundbreaking yang dilaksanakan di wilayah Desa Lirmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Kamis siang 16 Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dalam sambutannya mengatakan, dirinya menyampaikan kepada Presiden proyek tersebut sudah lama terkatung-katung karena perdebatan antara laut dan daratan dan merupakan perdebatan yang sudah sangat panjang, tetapi atas bimbingan dan arahan dan perintah dari Presiden untuk segera mengeksekusi dengan melakukan asistensi dan memberikan penegasan.
13: Pada hari ini, tepat pada tanggal 16 bulan Juli 2026, kita menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah 6 presiden, Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini.
1: Menteri Bahlil menjelaskan penegasan diberikan kepada seluruh konsesi perizinan minyak atau gas dan yang sudah selesai POD namun tidak bisa melaksanakan. Segera diberikan instruksi cepat, maka atas dasar itu surat peringatan pertama kepada INPEX dilayangkan dan akhirnya dilaksanakan ground breaking untuk pembangunan berikutnya. Peringatan hari ulang tahun ke-43 SD Impres Sifnana tahun 2026 sangat meriah dilaksanakan di halaman sekolah tersebut. Acara diawali dengan berbagai kegiatan kreativitas siswa bersama para guru, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Sekretaris Dinas Simon Sapakua. Dalam sambutannya, Simon Sapakua menyebut usia 43 tahun bukanlah usia muda. Usia ini dinilai sudah sangat dewasa bahkan dalam masa-masa produktif tetap eksis dalam melaksanakan tugas-tugas operasionalnya. Acara dilanjutkan dengan doa dan makan bersama serta ramah-tamah yang dihelat para siswa dan guru. Hak-hak masyarakat Desa Lirmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan harus dibayarkan. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia saat menyampaikan sambutan pada acara groundbreaking Blok Masela di Desa Lirmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kamis 16 Juli 2026 di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku, Bupati Kepulauan Tanimbar dan seluruh masyarakat Desa Lirmatang serta tamu undangan yang hadir. Bahlil mengatakan seperti diketahui bersama bahwa proyek gas abadi Masela sejak tahun 98 sangat berdampak besar terhadap perekonomian. Sinergi seluruh produk kepentingan proyek abadi Masela berhasil meraih momen penting pada tanggal 16 Juli 2026. Maka penghargaan yang pertama disampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, manajemen SKK Migas Inpex yang dan seluruh lembaga, khususnya Badan Pertanahan untuk pengurusan sertifikat Menteri LH dan Menteri Kehutanan terhadap penurunan pada status dan tokoh-tokoh masyarakat.
14: Kami ingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Saya izin melaporkan Bapak Presiden, sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkembun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya.
1: Menurutnya investasi yang masuk penting, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan bedah buku berjudul Dari K untuk Konferensi Meja Bundar, karya Kapten Stepanus G. Setitit. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menaruh perhatian serius pada peningkatan kualitas pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pendengar setiap program Masatu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Senin 20 Juli 2026. Dan kami kembali menyajikan dan informasi-informasi menarik lainnya kami kemas lewat konten-konten siaran kami di Prosatu Radio Tual. Dan jangan dulu kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada ya. Di luar sana masih terlihat fans-fans para fans ya.

Menarik lainnya untuk Anda di pagi ini, satu informasi ini tentang perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia 20 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia Senin 20 Juli 2026. Prakirawan BMKG Nurul Iza F mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, seperti disampaikan, yang pertama Sumatera, Pekanbaru berawan, Banda Aceh dan Pangkal Pinang berawan tebal, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, hujan dengan intensitas sedang di Medan, sementara itu Bandar Lampung udara kabur. Di daerah Jawa, Semarang dan Surabaya berawan, Serang, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berawan tebal, Kalimantan, Banjarmasin cerah berawan, Palangkaraya dan Pontianak berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Samarinda udara kabur, Sulawesi, Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju, Palu dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong dan Nabire berawan tebal, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Polda Banten ajak masyarakat dukung tim favorit tanpa judi bola. Polda Banten mengajak masyarakat mendukung tim sepak bola favorit tanpa terlibat praktik judi bola. Imbauan tersebut disampaikan seiring meningkatnya aktivitas perjudian saat berbagai pertandingan sepak bola internasional berlangsung. Polda Banten terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online, khususnya judi bola. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat terhindar dari dampak buruk praktik perjudian. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Polisi Muroli Ahiles Hutapea, menegaskan sepak bola harus dinikmati dengan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, pertandingan tidak boleh dijadikan alasan untuk berjudi. Ia menjelaskan praktik judi bola membawa dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Kerugiannya meliputi persoalan ekonomi, hubungan sosial, hingga kesehatan mental. Pelaku judi berisiko mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat ketergantungan berjudi. Kondisi tersebut juga dapat merusak hubungan dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Maruli mengingatkan praktik perjudian juga dapat menghambat masa depan pelakunya. Selain itu, pelaku berpotensi berhadapan dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengimbau generasi muda tidak mudah tergiur keuntungan instan dari situasi perjudian. Momentum pertandingan sepak bola dunia sering dimanfaatkan pelaku untuk menarik korban baru. Ia menambahkan olahraga seharusnya menjadi sarana mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Karena itu, dukungan kepada tim favorit hendaknya diwujudkan tanpa praktik perjudian.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.
1: Iya, pendengar, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kita akan percepat. Dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
4: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi